0: Kita menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
1: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PK ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
0: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemka, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
1: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Berikutnya, Dinas Pendidikan akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Kembali Witra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
4: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham, gitu ya. Termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Ada. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke-0 mengaji di semua SD.
3: Dia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Setelah konflik berkepanjangan, pengurus TITD Klenteng Kuang Sim Bio Tuban sepakat untuk berdamai dan bersiap merayakan ulang tahun Dewa Kongco. Kembali Witra Adila melaporkan.
3: Puluhan umat anggota tempat ibadah Tridharma Klenteng Kuang Sim Bio serta Jo Ling Kiong telah menyaksikan momen penandatanganan kesepakatan damai ketika para pihak sepakat untuk merajut kembali tali persaudaraan dan mengakhiri perseteruan yang pernah terjadi. Dalam dokumen tersebut disepakati pula 11 pasal penting yang mencakup tujuan dan komitmen perdamaian, persatuan umat, mekanisme musyawarah, larangan-larangan tertentu, komitmen umat anggota hingga ketentuan penutup. Tokoh Klenteng Kuang Sim Bio Tuban, Alim Sugiantoro mengungkapkan bahwa kehadirannya secara khusus bertujuan untuk memulihkan keharmonisan di rumah ibadah terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Ia berharap agar seluruh umat dapat melangkah bersama dalam ketenangan tanpa perpecahan.
5: Semua sepakat untuk damai, jadi tidak ada yang tidak mau damai. Sebetulnya mereka juga mau damai, hanya mungkin dulu miskomunikasi atau bagaimana, tapi hari ini saya bisa menyatukan semua yang diduga bisa guyup lagi.
3: Sementara itu, tokoh TITD lainnya, Ko Chong Ping, sebagai bukti nyata dukungannya terhadap kedamaian, ia mengambil keputusan tegas dengan mencabut gugatan hukum yang sebelumnya dilayangkan kepada Alim Sugiantoro.
6: Untuk perdamaian untuk selamanya ini, saya buktikan ini hari jam 12 siang tadi, saya cabut gugatan saya terhadap Alim Sugiantoro di kepolisian. Jadi kalau gugatan masih ada, kan tidak damai. Saya cabut ini hari. Jadi alasan saya kalau tidak damai kan tidak masuk gugatan. Dan saya terima kasih pada Pak Alim sebagai tokoh Klenteng, juga Pak Akong yang menjembatani ini semuanya.
1: Dengan tercapainya kesepakatan ini, Chong Ping memastikan bahwa agenda besar Kelenteng Kwan Sing Bio ke depan akan berjalan semakin solid. Salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun Dewa Kong Cho yang melibatkan

0: melibatkan panitia dari kedua belah pihak yang sebelumnya sempat berbeda pandangan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Satu tahun berdiri, Bupati Lamongan apresiasi keberhasilan Sekolah Rakyat Lamongan Cetak Prestasi dan Harapan Baru. Farin Regi melaporkan.
2: Genap satu tahun sejak diresmikan, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 25 Lamongan di Kecamatan Brontong mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini berhasil melahirkan berbagai prestasi sekaligus menjadi harapan baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Keberhasilan tersebut diapresiasi oleh Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat menghadiri open house peringatan 1 tahun SRMA 25 Lamongan. Menurutnya, capaian para siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap para lulusan sekolah rakyat kelak mampu menjadi generasi penerus yang berkontribusi untuk bangsa.
3: Perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Makanya pendidikan itu sangat-sangatlah penting. Pak Presiden sangat fokus kepada pendidikan ini karena berharap bahwa Indonesia 2045 yang akan datang akan dibuli oleh anak-anak yang cerdas dan pintar.
2: SRMA 25 Lamongan saat ini menampung 131 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan tanpa biaya dan para siswa juga tinggal di asrama dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Farin Raki melaporkan.
1: Harga komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Sidoharjo Lamongan mengalami kenaikan. Distribusi pasokan diduga menjadi faktor. Farin Raki melaporkan.
2: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Sidoharjo mengalami kenaikan. Kenaikan tidak hanya terjadi pada pantimun dan cabai besar, tetapi juga merambah tomat, wortel, hingga buncis. Lonjakan harga tersebut dikeluhkan para pedagang karena nilai cukup tinggi dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur, Sumilah, mengatakan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas mentimun. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia juga mengaku kesulitan menyesuaikan harga jual di tengah pasokan yang semakin terbatas. Selain mentimun, harga cabai besar juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya sekitar Rp25.000 per kilogram, kini dijual di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram.
4: Yang naik itu timun, terlalu mahal.
5: Berapa bu timun?
4: Timun jualannya Rp18.000 satu kilonya. Sebelumnya masih 10 cabai besar ya.
5: Sebelumnya berapa?
4: 35, 40.
5: Sekarang?
4: Sebelumnya ya 25, sekarang 30, 35.
2: Para pedagang berharap distribusi sayur dan bumbu dapur kembali normal sehingga pasokan di pasar tradisional meningkat dan harga berbagai komoditas dapat segera turun. Farin Raki melaporkan.
1: Wadahi pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur buka Festival Anak Soleh Muhammadiyah 3 di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Wadahi pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, sekaligus pengembangan potensi anak sejak usia dini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sukadiono, resmi membuka Festival Anak Soleh Muhammadiyah FASMU ketiga di UMLA Lamongan. Kegiatan yang digelar Majelis Tabligh PWM Jawa Timur itu diikuti peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ia mengapresiasi konsistensi Majelis Tabligh PWM Jawa Timur yang terus menyelenggarakan Festival Anak Soleh setiap tahun. Menurutnya kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Ia menuturkan FASMU bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi, serta memiliki semangat bermuhammadiyah sejak dini.
7: Maka kita sebagai kader-kader Muhammadiyah itu bisa memberikan kontribusi dari berbagai aspek. Insya Allah kontribusi yang kita berikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah itu akan membuat kita ini mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Yakinlah, Pak Solikin itu sering nyampaikan kalau kita ini sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, insya Allah Allah itu akan sungguh-sungguh ngurusi kita. Kan seperti itu.
6: Sementara itu Ketua PDAM Lamongan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Sodikin menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penguatan karakter spiritual generasi muda melalui berbagai program, termasuk gerakan Lamongan menghafal Al-Quran yang kini telah menjadi program pemerintah tetap Kabupaten Lamongan dan didukung melalui dana APBD.
8: Gerakan Lamongan menghafal Quran, ya. Jadi ada GLMQ, ya. Dan itu sudah menjadi program pemerintah. Bukan kalau kemarin-kemarin itu masih gerakan masyarakat, tapi sekarang sudah menjadi program pemerintah, dikasih anggaran oleh pemerintah, dan setiap tahun ada ujian tahfidz dari sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pesantren, dan capaian tingkatan hafidznya juga semakin tinggi, jumlah pesertanya juga semakin banyak.
6: Melalui penyelenggaraan FASMU ketiga dan penguatan program tahfidz, Muhammadiyah berharap lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki akhlak mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai bekal menghadapi masa depan. Farin Raki melaporkan.
1: Informasi dari Bojonegoro. Diskominfo Bojonegoro edukasi orang tua dampingi anak bermedia digital. Lia Yunita melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menguatkan literasi digital bagi masyarakat, khususnya para orang tua. Sabtu 18 Juli 2026 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memberikan edukasi kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Perumda Tirta Buana mengenai pentingnya pendampingan anak dalam penggunaan gadget. Dalam sosialisasi tersebut, Akmal Ismail Yatim, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, mengajak peserta memahami cara membatasi penggunaan gawai di lingkup keluarga, mengenali tanda-tanda kecanduan gadget pada anak, hingga mewaspadai ancaman predator online yang kerap memanfaatkan media sosial maupun aplikasi percakapan.
10: Makanya harus komunikasinya lebih bijak. Maksudnya komunikasinya lebih bijak. Yang pertama tentu mengarahnya untuk yang positif, yang aman. Kemudian atur pemakaian gadget. Tentu termasuk di dalamnya saat-saat tertentu. Itu harus ada komitmen kesepakatan semua anggota untuk tidak menggunakan gadget. Kami dari Kom itu tidak mensosialisasikan untuk termasuk mencegah konten.
9: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga menghimbau para orang tua untuk menerapkan aturan penggunaan gadget secara konsisten, termasuk menghindari penggunaan telepon genggam saat makan bersama. Melalui edukasi ini diharapkan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
1: Demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Mendengar informasi dari Warta Sepekan menjadi informasi spesial di hari ini ya. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gendang, Wedang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Masih barengan sama Niswa ya di gelaran musik dangdut siang hari ini. Nanti ada bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di teleponnya 0356-883456. Atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Yang dari aplikasi RRI Digital juga bisa langsung request saja di live chat aplikasi RRI Digital. Dan saya akan kembali hadirkan beberapa komposisi lagu dangdutnya sebelum nanti membuka untuk requestan di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Menemani Anda di siang hari ini ya, sudah dihadirkan beberapa lagu dangdutnya. Versi ada mix koplo, ada remix juga yang enak dinikmati di siang hari ini di akhir pekan gitu ya pendengar ya. Kita sapa yang sudah masuk di teleponnya RRI Tuban, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo.
2: Halo juga Pak Niswa.

0: Dari Caca Andika ya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Jadi aku tak langsung salam balik saya.
0: Monggo, salamnya buat siapa ini lagunya?
1: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Ada Kang Tama Fiarto. Juga ada Kang Solikit, ada Pak Didi. Juga ada Lek Mudang di Montong, Pak Setiawan yang di Bekutiarjo ya. Selamat siang. Namanya di Temandang, juga ada Mama Yu. Ada Mbak Ii, Mas Budi, juga Muni Pak Rasman. Selamat siang juga.
0: Oke.
1: Ada Pak Rete juga ya. Selamat siang. Ya, salamnya untuk semuanya. Saya Mbak Nisra ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, untuk Mbak Nisra semoga sehat selalu bersama keluarga Mbak.
0: Amin.
1: Makasih, lagunya saya tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerak menyapa mengawali siang hari ini ya. Kita sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. Berdendang bersama Programa 1 RRI Tuban.
0: Halo.
2: Halo, ketemu lagi Mbak Niswa.
0: Iya, betul. Betul.
2: Iya, alhamdulillah ya. Untuk kali ini dua kali pertemuan.
0: Iya. Spesial ini akhir pekan kayaknya ya, jadi dua kali gitu ya, Mas.
2: Oh iya ya. Enggak kerasa ya udah akhir pekan aja nih.
0: Iya, akhir pekan ini hari Minggu.
2: Ya Allah, iya ya. Minggu depan udah awal pekan ya. Awal-awal bulan. Bukan hanya akhir pekan tapi awal
0: akhir pekan, bulan. Iya, ini akhir bulan. Akhir pekan, akhir bulan, kalau akhir pekan selanjutnya itu akhir pekan awal bulan.
2: Awal bulan, betul, betul. Pas sekali. Kira-kira awal bulan apakah tetap bertahan di hari Sabtu ya?
0: aku libur sih kayaknya.
2: Oh iya ta?
0: Iya.
2: Ya semoga saja penggantinya lebih canggih ya.
0: Nah, sepertinya ya Hasna.
2: Gitu. Eh Hasna, oke deh kalau prediksi. Begitu.
0: Baru prediksi sih tapi.
2: Oh baru prediksi. Walah manis baikku. Nanti pas aku pas seweneng aku baru prediksi.
0: Iya prediksinya ta, ya. Seperti itu.
2: Ya semoga saja benar prediksinya ya.
0: Amin.
2: Aku pengen request lagu ya.
0: Apa ini lagunya?
2: Lagunya aku diputarin Laut Kidul Mbak.
0: Laut Kidul. Dari
2: ya salamnya ini? Ya buat Kang Tama Tiarto ya tadi balapan Mbak di grup tadi tak ajak balapan di RRI.
0: Di sini langsung nyusul di gas ya.
2: Terus ada juga siapa lagi ya? Ada Bujas Muni, Pak Rasman. Terus ini udah ya?
0: Udah.
2: Ya ada di penghias hati grup. Ada Bunda Umay, ada Bunda Kenti, terus ada Mbak Kayati, ada Mbak Sutrini juga. Lalu ada lagi Dwi, ada Kang Tama Tiarto juga ya yang sudah masuk di grup kita, di grup penghias hati ya. Terus ada juga yang ada di Tuban, di Mawat maksudnya ada Rianti ya. Ada juga Mama Yu, Mbak Ii, Mbak Man. Ada Pak Didi di Montong, Pak Setiawan. Ada Mas Agung, Mas Pur. Dan semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Dimanapun bisa menyimak Seruling Gendang. Selamat berdendang untuk siang hari ini.
0: Siap.
2: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
0: Oke, Laut Kidulnya ini? Yang mana ini? Dari siapa? Ini versinya banyak soalnya, Mas.
2: Dari Adela.
0: Yang dari Adela, oke.
2: Oke. Untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tuiri Kulon juga sudah menyapa siang hari ini ya. Nanti dihadirkan Laut Kidul yang versinya Adela. Nanti dicarikan sama Niswa yang Adela. Adela. Kita sapa lagi ya yang ada di telepon kali ini sudah berdering manja untuk segera diangkat. Ada siapa ini? Halo.

0: seruling gendang.
1: Gendang bareng RRI Tuban. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang.
1: Iya, Mbak Niswa. Gimana nih, Mbak Niswa? Masih tetap sehat dan tetap semangat kan tentunya?
0: Iya, masih semangat, masih ceria untuk menularkan energinya ke pendengar semuanya. Ini biar siang-siang semangat semuanya ini.
1: Iya, Mbak Niswa, benar Mbak Niswa. Oh iya, Mbak Niswa, ini gimana? Feedback apa enggak ya?
0: Aman-aman.
1: Aman ya?
0: Nggih, aman.
1: Karena ini handsetnya rusak, Mbak Niswa. Biasanya kan radionya kan saya handset.
0: Nggih.
1: Iya, alhamdulillah kalau aman ini. Oh iya, Mbak Niswa, cuaca juga cerah ya di sana, masih cerah seperti biasa.
0: Iya, ini cerah hari ini. Agak berawan sih, Mas Pujang.
1: Oh gitu Mbak ya. Ini anginnya juga sepoi-sepoi sejuk Mbak Niswa.
0: Iya. Enak banget siang-siang.
1: Iya, apalagi kalau dengar sana suaranya Mbak Niswa.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Lembut-lembut gimana gitu ya.
0: Lembut-lembut ini habis kena ulekan ini jadi agak lembut ya.
1: Iya. Iya Mbak Niswa, minta tolong nanti diputarkan lagu.
0: Lagunya apa ini?
1: Yang berjudul Rena Mbak, Rena atau Rena-Rena itu ya.
0: Oke, Rena coba. Iya. Ya. Rena ya, dari Muhsin Alatas ya?
1: Iya, mungkin itu. Siap. Yang Niswa belum ada ya judulnya.
0: Iya, adanya Rena.
1: Rena ya, itu aja Mbak Niswa.
0: Oke, siap.
1: Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo, silakan.
1: Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmut, selamat siang juga. Ada Kang Tamatiarto, ada juga Mas Solikin ya. Tak Wanto, selamat siang juga. Ada juga Mbak I, Mas Budi. Ada Pak Setiawan, ada Pak Didi, ada juga siapa lagi ya? Bujas Muni Parasman, Mama Yu, ada siapa lagi ya? Ada, oh iya ada Mbak Sutrini, ada juga siapa ya kok lupa ini. Oh ada Mas Silvan juga ya, selamat
0: ya. Iya, baru aja turun.
1: Semuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bujang dari kawasan Galpelem Merak-Urak ya juga sudah bergabung siang hari ini. Kita naikkan dulu satu lagu ya pendengar sebelum nanti kembali bisa gabungan di seruling gendang siang hari ini. Ada Caca Handika dengan Angka 1 spesial untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerak Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban. Masih menemani Anda siang hari ini ya pendengar ya. Usai satu komposisi lagu dari Caca Handika ya. Ada angka 1 seperti itu ya. Sudah dihadirkan spesial untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerak Tuban. Kita sapa yang ada di WhatsApp-nya RRI Tuban juga sudah bergabung. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar, Maniswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah. Ini kabarnya ya sehat, Maniswa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini boleh dikecilkan sedikit radionya, Mas?
2: Iya, ini sudah saya kecilkan, Bang.
1: Oke, sudah aman.
2: Ya, aku nanti lagunya.
1: Lagunya apa ini?
2: Terbayang-bayang ya, Mbak Nisma.
1: Terbayang-bayang. Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Mbak Nisma. Kalau oke, pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Ya, selanjutnya ada Mas Yulpan. Terus ada Mas Bujang.
1: Oke.
2: Ada Mas Jarwoto ya, selamat siang. Iya, terus ada Mbak Sutrini, baiknya juga selamat. Terus ada Mas Hulikin yang di Keragan, ya selamat siang. Ya, terus ada Pak Setiawan yang di Bekti. Terus yang di Singgan ada Pak Agung ya, Mbak Nisma.
1: Di Betihar,
2: Perunggahan. Perunggahan.
1: Oke, ada Pak Agung di Perunggahan.
2: Iya, salam kenal Pak Agung. Ya, dan salamnya dan semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak Nisma. Iya, terima kasih Mbak Nisma. Assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Banjar menyapa siang hari ini ya, ada Mas Ahmad Yarto nanti dihadirkan Terbayang-bayang dari Ana Sutra ya, siap diantrikan juga siang hari ini. Sambil menunggu gabungan dari telepon, seperti itu ya pendengar. Saya akan bacakan juga untuk pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum Beniswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Kenti di Sendang Harjo, mau request lagu Domisol dari Roma Irama. Salamnya buat cucuku tersayang Muhammad Yusuf sama mamanya Rere, juga ayahnya di Meraura ya, di MU. Ada Om Adi, Tante Ririn, Bahri, Mbak Ii, Bunda Zara, Bunda Umay, Mbak Sutrini dan Mas Zulfan. Juga ada Kang Jarwoto, Kang Solikin, Mas Wanto, Mbak Bahman, Pusri dan semua grup penghias hati semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih, sama-sama. Siap dihadirkan untuk siang hari ini ya Bunda Kenti yang ada di kawasan Sendang Harjo untuk lagunya Domisol. Iya itu tahu ya lagunya ya. Hanya tahu dikit-dikit aja gitu ya. Nadanya nanti ikut gabungan nyanyi tapi di belakang, tidak on air kita. Kalau on airnya hari Sabtu aja. Sambil menikmati lagu-lagu dangdut siang hari ini tentunya ya pendengar, Anda masih bisa bergabung di Seruling Gendang siang hari ini lewat telepon 0356-8834756 atau di WhatsApp 0851-9626-4186. Boleh telepon, boleh WhatsApp juga, mau diketik, mau di voice atau VN ya, boleh banget. Mau ditelepon di nomor biasa juga bisa, juga aktif seperti itu. Nomor WhatsApp yang sama. Dan saya akan kembali naikkan untuk lagunya ada Laut Kidul ya, dari Divarina Indra, spesial untuk Mas Zulfan ya, dari kawasan Tuiri, Kulon, Meraura.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersapa RRI Tuban mendengar ya, masih menemani Anda siang hari ini di gelaran musik dangdut. Masih ada waktu juga 37 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. 20 menit sebelum berpindah ke program selanjutnya ya, masih cukup lama waktu kita bersama. Jadi sudah dihadirkan Rena untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galplem Raora. Dan sudah mengantri juga lagu-lagu yang sudah masuk. Masih bisa request di teleponnya 0356-883-4756. Bisa WhatsApp juga di 0851-9626-4186. Mau telepon boleh, mau chat WhatsApp juga boleh. Pesan tulisan, pesan teks atau pesan suara bisa banget ya pendengar untuk siang hari ini. Atau bisa dari fitur live chat aplikasi RRI Digital. Kalau sebelumnya saya sempat kabarkan ya bahwa di depan studio RRI Tuban cukup padat untuk lalu lintasnya karena banyak kendaraan atau banyak mobil terparkir di pinggir jalan seperti itu pendengar ya. Updatean untuk siang hari ini sudah cukup lenggang kembali seperti itu untuk mobil-mobil yang parkir ataupun kendaraan yang terparkir di sepanjang jalan Dr. Wahidin ini sudah meninggalkan parkirannya, meninggalkan pinggir jalan seperti itu, sudah kembali beraktivitas seperti semula ya, seperti itu pendengar ya. Jadi cukup lenggang untuk siang menjelang sore hari ini. Untuk Anda, karena cuaca juga masih cukup terik di siang menjelang sore hari ini, jangan lupa tetap menggunakan pakaian yang nyaman melindungi dari panas, tapi tetap menyerap keringat seperti itu ya. Kalau perlu tambahkan juga tabir surya ya, untuk melindungi dari paparan sinar UV pendengar. Dan saya akan kembali hadirkan lagu yang sudah masuk, ada Terbayang-bayang ini untuk Mas Tama Tiarto yang ada di kawasan Banjar Tuban siang hari ini ya, dari Ona Sutra. Siap kita nikmati bersama di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling, gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda, pendengar, tidak terasa ya, sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lagu penutup yang dihadirkan untuk menemani aktivitas siang menjelang sore hari Anda. Terima kasih untuk yang sudah request lagu dangdutnya di siang hari ini. Kemudian juga sudah dihadirkan semua lagu requestannya. Seperti itu ya pendengar ya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Seruling gendang, berdendang bersama RRI Tuban.

Pendengar, sebelum kita melangkah di Tuban sore ini, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Dengan selamat menunaikan ibadah sholat tahiyat untuk Anda dimanapun saat ini berada. Menemani Anda di Tuban sore ini, kita akan update informasi ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini, edisi hari Minggu 26 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban sore ini ya pendengar, bersama dengan komposisi lagu pop Indonesia di momen hari Minggu yang cukup singkat ya. Kalau kita biasanya merasakan hari Senin sampai Jumat itu terasa panjang seperti itu. Biasanya hari Minggu itu adalah hari yang waktunya sama, tetap 24 jam tapi rasanya berbeda, lebih singkat ya. Apalagi besok ada yang harus menjalankan aktivitas seperti biasanya, seperti masuk sekolah ataupun masuk kerja seperti itu ya pendengar ya. Masih bisa dinikmati beberapa waktu lagi ya sebelum nanti kita melangkah di program selanjutnya. Ada beberapa komposisi lagu pop Indonesia yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Dengar Pro 1 RRI Tuban. Menjelang pukul 4 waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk mengikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Anggota Komisi E DPRD Jatim mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Wali Kota Malang meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Inilah info prima selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai kelas 4 sekolah dasar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Agama berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 4 sekolah dasar. Dewan Jatim menilai langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini mengenai nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai penguatan pendidikan karakter melalui pemahaman agama menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual. Materi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga nilai moral dan agama.
3: Pemahaman agama ini menjadi salah satu fondasi menurut saya yang bisa diberikan secara masif kepada anak-anak sekolah, memberikan awareness kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya LGBT secara agama ataupun secara norma kesusilaan di masyarakat, sehingga mereka biar paham dan mengerti begitu bahwa perilaku itu menyimpang dan yang lebih penting lagi dilarang oleh agama.
2: Selain pembelajaran di sekolah, Puguh menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menurutnya, sekolah perlu mengadakan edukasi bagi wali murid karena keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk karakter anak dibandingkan lingkungan sekolah. Adi Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Awang Sukmawang melaporkan.
4: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying, dan berbagai persoalan yang dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Wahyu mengatakan Dewan Pendidikan yang baru harus memiliki anggota dari berbagai latar belakang, mulai perguruan tinggi, pelaku pendidikan, organisasi profesi, hingga pemerhati pendidikan. Komposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
5: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau di lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah, itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar, itu yang menjadi harus waspada.
4: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT. Imam Malik melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan untuk jenjang SD, pihaknya memperbantukan sebanyak 3 orang guru tamu. Sementara untuk jenjang SMP, terdapat 11 guru tamu dari berbagai mata pelajaran MAPEL yang turut diperbantukan.
7: Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru. Itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP.

0: 26 Imam Malik RRI Madiun.
1: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. M. Samsudi melaporkan.
2: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
3: Program ini sebenarnya program tindak lanjutnya dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16-17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, BP itu, yang menjadi rujukan pertama yang dituju itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncing ini.
2: Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. M. Samsudi melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Januar Fahmi melaporkan.
4: Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 warga itu digelar di Dekopinda bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, koperasi bukan sekedar lembaga simpan pinjam, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Menurutnya, penguatan koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kita menghadapi koperasi yang begitu hebat, cuma anggotanya hanya sedikit, mau tidak mau, koperasi ini bisa tidak melalui. Ini kita mengharapkan, mari bersama-sama, bahwa terdiri dan lain-lain konfirmasi mari kita sama-sama biarkan terus untuk menegakkan utama masyarakat dan ada juga bersama untuk berpanjang kaki dengan masing. Yang kedua, tentu saya selalu menyampaikan bahwa tadi nanti yang kita dokter hari ini sudah berlaku 219.
4: Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan koperasi agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Peringatan Harkopnas di Sidoarjo ditutup dengan jalan sehat dan pembagian ratusan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jamaah haji reguler tahun 2027. Miftahul Umar melaporkan.
6: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan kategori lansia di

0: ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42 ribu orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
1: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
0: Arief menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Dia hanya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftal Umar melaporkan.
2: Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
4: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu, Gunung Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ. Kita mitigasinya dari awal, jadi sudah melakukan sosialisasi khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan, jadi untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan ya, penghangatan tubuh, mereka bikin kayak api unggun kecil ya. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
3: Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik, di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
7: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allow to us to have
6: Tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya.
7: I believe that they have a big club out, a big, big team also. At this moment our focus is on Persebaya team, honestly.
6: Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan akan beri perlawanan terbaik saat melawan Persebaya Surabaya, kendati minim waktu persiapan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Juru taktik anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyambut antusias kembalinya ia ke kancah sepak bola Indonesia. Debutnya akan dimulai dari laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong secara jujur mengakui bahwa proses persiapan timnya belum sepenuhnya sempurna. Ia mengaku perubahan rencana yang cukup mendadak menyebabkan dirinya tidak bisa mempersiapkan tim secara optimal.
9: Jujur, mulai dari tanggal 27 Juli, harusnya kita training camp ke Thailand selama 3 minggu, tetapi tiba-tiba ada perubahan jadwal, jadi belum ada setting target, tetapi kita profesional, apalagi pemain profesional juga, jadi walaupun tidak sempurna, walaupun tidak baik dalam kondisi para pemain, pasti sudah dikasihkan, kita harus bisa membawa prestasi yang baik, tetapi sampai mananya belum bisa persen.
8: Meski target akhir belum dipatok secara pasti, tuntutan untuk tampil maksimal tetap ditekankan kepada para pemain. Mewakili rekan-rekannya, penggawa Persija Witan Sulaiman menegaskan sebagai atlet profesional, pembatalan pemusatan latihan di Thailand tidak boleh menjadi alasan untuk tampil loyo.
10: Kami harus selalu siap dengan situasi tersebut, dan ya karena kami juga akan ikuti Piala Presiden ini, Kucin juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi.
8: Piala Presiden 2026 ini berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tergabung dalam grup B bersama dengan Persebaya Surabaya, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Farida Husnia melaporkan.
11: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
12: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor, ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
11: Sementara itu pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
13: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telpon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang, jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
14: Alhamdulillah ya, Mbak.
13: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
14: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
13: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
11: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan Tuban akan menerapkan sistem pembelajaran multigrade dan mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua untuk mengatasi masalah sekolah negeri yang kekurangan siswa. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
15: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 sekolah di Tuban, khususnya di SDN 1 Sukolilo, memang tercatat hanya menerima satu orang peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Haridah Faridzki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi, yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi.
16: Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
15: Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga, mulai dari sekolah negeri, swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan.
16: Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta, maupun di keagamaan.
15: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan, langkah konkret untuk menangani hal ini salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan bahwa pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing.
17: Masih proses ya, masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya kan, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam kanual mengaji di semua SD.
15: Namun Irma menyebut bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan harus menggunakan sistem ini benar-benar matang.
17: Tujuannya justru menaikkan pamor, malah sebaliknya. Jangan sampai itu yang kami jaga.
18: Ada sekolah lain yang seperti sekolah satu enggak, Pak?
17: Ya, rata-rata yang kami ini, kami pertimbangkan adalah yang itu, muridnya sedikit, terus gurunya sedikit, dan sekarang sudah menerapkan itu meskipun masih belum sesuai standarnya.
15: Ia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun masih belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar atau siswanya juga sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Kemudian ditanya terkait dengan opsi merger sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma menjelaskan bahwa langkah tersebut masih belum menjadi prioritas utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Surabaya dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita sekarang sudah masuk dalam program Kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, Hari Mangrove Sedunia, aktivis lingkungan ajak masyarakat lestarikan mangrove. Laporan Faiz Putra.
2: Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, aktivis lingkungan sekaligus koordinator komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, mendorong seluruh pihak terkait untuk menjaga dan melestarikan keberadaan mangrove. Sesuai dengan tema peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun ini, yakni menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Wawan saat dihubungi RRI Sabtu 25 Juli 2026 menilai, peringatan pada tahun ini berfokus pada perlindungan garis pantai, pengurangan dampak perubahan iklim, dan kolaborasi aksi nyata. Ia menyebut salah satu fungsi mangrove yang paling penting, yaitu mencegah abrasi, mencegah interupsi air laut, bahkan mampu meredam gelombang bencana tsunami sampai 60%. Selain itu, menurutnya keberadaan mangrove juga sangat penting bagi ekosistem di perairan lainnya, karena sebagian nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan makhluk hidup di perairan berasal dari mangrove. Terlebih, hutan mangrove saat ini juga menghasilkan oksigen 5-7 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan jenis hutan lainnya.
3: Salah satu fungsi mangrove yang paling penting adalah dia mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut, bahkan dia mampu meredam gelombang bencana dari tsunami sampai 60%. Selain itu, mangrove juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi ekosistem perairan. Kenapa? Karena sebagian besar nutrien bagi laut atau perairan pesisir itu berasal dari mangrove. Oleh karena itu, jadi wajib bagi kita untuk melindungi mangrove. Dan seharusnya sejak dini itu diperkenalkan ke anak-anak, karena mangrove memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
2: Menurutnya, sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya keberadaan mangrove perlu dilakukan sejak dini, agar anak-anak generasi penerus mampu memperlakukan alam, khususnya mangrove, secara bijak ke depannya. Saat ini, Kota Surabaya memiliki 3 kawasan hutan mangrove, yakni Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Medoan Sawah, dan Gunung Anyar. Ketika kebun raya mangrove tersebut saat ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya melalui unit pelaksana teknis Kebun Raya Mangrove Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Abrasi merupakan suatu proses pengikisan daerah pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang air laut. Abrasi juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikut ini yang merupakan salah satu dampak dari abrasi, yaitu A. Penyusutan area pantai, B. Kebakaran hutan, C. Rumah menjadi kotor, D. Pantai menjadi lebih indah. Jawabannya adalah A. Penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai merupakan salah satu dampak dari abrasi karena hantaman ombak yang kencang akan mengakibatkan batuan dan tanah yang secara perlahan terkikis serta terpisah dari wilayah daratan.
5: Tsunami merupakan gelombang air besar yang terjadi karena adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Berikut ini beberapa langkah penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap bertahan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelima, selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Keenam, tsunami bisa saja terjadi, tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang. Ketujuh, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Kedelapan, Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Kesiapsiagaan adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan diri.

0: Anda kembali dalam kentongan untuk informasi selanjutnya. Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan desa sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anda Kusuma melaporkan.
1: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap, Sistem Siaga Bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
2: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
3: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
1: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
4: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Liga, menurutku liburan ke pegunungan itu paling seru deh. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bisa healing banget lah pokoknya.
1: Wah, kalau aku sih lebih suka pantai, Din. Main pasir, lihat sunset, rasanya tuh lebih tenang.
0: Eh, kok beda sih? Gunung itu lebih menantang loh.
1: Beda pendapat itu wajar, Din. Setiap orang punya kesukaan dan pandangannya masing-masing. Yang penting kita saling menghargai, kan?
0: Iya juga ya. Justru seru karena kita bisa saling tukar cerita.
1: Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk kedewasaan. Beda pendapat, jangan ribut, tapi saling menghormati.

0: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 sampai saat ini ya. Masih di rangkaian Surabaya sore ini, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah cek fakta edisi hari Minggu 26 Juli 2026 bersama rekan Nita.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya.

0: gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
0: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Abis makan aku gabung. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
0: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Malang Raya. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menggencarkan pemantauan sebagai langkah awal menentukan upaya stabilisasi harga daging sapi yang kini mengalami peningkatan dari semula Rp125.000 per kilogram menjadi Rp148.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi

Di Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Pindad Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan pemantauan kondisi harga dimulai dari pasar Bundul berstatus sebagai sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Dinas terkait menilai bahwa harga daging sapi yang ada di Kota Malang telah melampaui harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp140.000 kilogram. Dia per Rp140.000 per kilogram. Dia menyampaikan koordinasi dengan pemerintah pusat tersebut didasari oleh temuan penyebab kenaikan harga daging sapi di Kota Malang. Lebih lanjut, harga komoditas itu bisa naik karena dipengaruhi meningkatnya harga sapi hidup sejak pertengahan Juni 2026 akibat kenaikan harga pakan ternak. Hal tersebut berdampak terhadap biaya modal pembelian sapi hidup yang dikeluarkan oleh rumah potong hewan. Pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terhadap temuan awal tersebut, sehingga bisa benar-benar mengetahui berapa persen kenaikan harga pakan hewan ternak di pasaran. Eko optimis kenaikan harga bisa tertangani agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pedagang daging sapi di Pasar Bundul Sarbin menyampaikan kenaikan harga sapi sudah berlangsung sejak 14 Juli 2026 yang berdampak pada turunnya minat masyarakat membeli komoditas itu. Menyiasati kondisi tersebut, ia memilih untuk mengurangi jumlah pembelian daging sapi dari tempat pemotongan. Dia berharap persoalan ini bisa terselesaikan secepatnya sehingga penjualan kembali stabil.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari, agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Dengan saat lagi pada pukul 17.31 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik hindari sifat ujub. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: صدى في عمد ممددا.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Mengingatkan sekali lagi jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Musik ya, karena ini hari Minggu jadi jam 6 sore ada Warta Musik. Nah, hari ini kita akan mengupas perjalanan atau Warta Musik edisi hari ini itu Abdul and the Coffee Theory ya. Jadi musisi Indonesia ya, kalau yang belum tahu, meskipun ada the Coffee Theory, Abdul and the Coffee Theory ini musisi Indonesia. Jadi nanti dalam Warta Musik selama 1 jam kita akan bersama-sama ya menyimak perjalanan karir ya, atau mungkin biografi dari grup Abdul and Coffee Theory. Kita akan hadirkan tembang-tembang terbaik tentunya ya, ciptaan atau ditulis oleh dan dinyanyikan oleh Abdul and the Coffee Theory. Jadi nanti disiapin ya tembang-tembang terbaiknya, mungkin ada pendengar yang suka dengerin Abdul and the Coffee Theory ya, meskipun saya ragu. Ya enggak apa, harusnya saya sendiri juga ini nih, cuma tahu beberapa lagu ya, makanya saya ragu. enggak banyak lagu Abdul and Coffee Theory yang saya tahu, tapi mungkin pendengar lebih tahu ya. Abdul and Coffee Theory lagunya apa saja, yang bagus apa aja ya. Tapi tentunya biasanya lagu kalau sama saya, lagu-lagu Pamungkas ini saya taruh satu di awal sama satu di akhir ya, jadi biar klimak gitu loh ya. Ya, jadi jangan kemana-mana ya, kan nanti jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory. Jangan kemana-mana.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Barusan itu judulnya Aku Suka Caramu ya, dari Abdul and the Coffee Theory ya. Nah, ini mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory tentunya ya. Ini bagi yang belum kenal ya, Abdul and the Coffee Theory adalah salah satu grup musik indie pop jazz asal Indonesia yang dikenal lewat aransemen musik yang hangat, santai, dan lirik-lirik romantis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musik mereka memadukan unsur pop, jazz, dan sentuhan akustik soul yang menjadi pilihan favorit untuk diputar di kedai-kedai kopi maupun playlist santai ya, di kafe-kafe gitu ya. Emang enak ya ini. Nanti kita akan selama satu jam ke depan kita akan mendengarkan tembang-tembang dari Abdul and the Coffee Theory. Ini lagu yang saya putar, judulnya Aku Suka Caramu, itu tahun 2010. Cukup lama, sudah berarti 16 tahun yang lalu ya lagu ini tercipta ya. Kita akan menyapa pendengar yang ada di line telepon ya. Oke. Warta Musik.
1: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang D. Pratama yang smart and humble.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini favoritnya anak mantu cucu saya. Okay, tetapi boleh. Karena kan dia asli dari lemburnya saya juga. Tahu lembur enggak? Dari daerah aku kan, dari Bandung gitu loh. Jadi kita juga punya warkop, kadang-kadang memutarkan lagu-lagu mereka gitu loh. Kan anak saya yang mempraktekkan lah gitu. Nah, tetapi ada lagu. Ini boleh requestnya manca atau Indonesia saja? Kan dia ada manca juga.
0: Oh, pokoknya tembangnya dia yang nyanyi.
1: Iya, dia, dia betul. Yeah. Tapi ada mancanya, ada Indonesia.
0: Gak apa-apa.
1: Tetapi gak apa-apa ya. Yang ku persembahkan lagu ini padamu

0: Dan di kafe-kafenya, apa warkopnya anak saya suka diputar lagu-lagu mereka itu. Okay. Baik, gitu aja ya. Kalau nggak ini ya minum sedikit jus gitu biar segar ya. Bang De Pratama, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Oma sudah bergabung ya. Nanti kita akan hadirkan untukmu ya. Saya akan putarkan nanti yang lagu untukmu ya. Namun sebelum saya putarkan, kita akan mengikuti laporan terkini ya. Ini ada laporan terkini dari rekan Agustin yang telah mengikuti laga pertandingan dari Piala Presiden di GBT ya. Kita akan kembali dengan informasi berikut.
2: Laporan terkini.

0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan jelang pertandingan Persebaya melawan Persija. Silakan laporan rekan Agustin.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik, pendengar, saat ini saya berada di Stadion Gelora Bung Karno GBT Surabaya, di mana tadi telah berlangsung pertandingan pertama untuk grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung antara

Bacana, Agustín. Halo, rekan Agustin. Oke, baik. Sepertinya terkendala sinyal ya dari rekan reporter Agustin Irdiani. Kita akan kembali setelah lagu berikut.

0: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.
1: Laporan terkini.
2: Dengan kita kembali terhubung bersama rekan Agustin Irdiani yang melaporkan jelang pertandingan Persebaya melawan Persija. Silakan laporan rekan Agustin.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dapat kami laporkan tadi Piala Presiden 2026 untuk grup B yang mulai berlangsung hari ini di Stadion GBT Surabaya telah mempertandingkan pertandingan pertama yakni antara Port FC versus PSMS Medan, di mana tadi Port FC ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan memang PSMS Medan sendiri sebagai tim Liga 2 sendiri nampak juga mempunyai perlawanan yang ketat, bahkan beberapa kali ini mendapatkan peluang emas namun gagal di penyelesaian akhir. Dan namun untuk Port FC sendiri juga menyatakan hasil ini juga akan tetap dievaluasi meskipun meraih kemenangan, karena memang akan ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk juga nantinya akan melawan tuan rumah Persebaya Surabaya. Dan dalam keterangan sesi konpres usai pertandingan sendiri, Pot FC menyatakan, pelatih profesi ini menyatakan kemenangan ini sangat disyukuri dan akan menjadi modal berharga untuk pertandingan lain. Berikut keterangan dari pelatih Pot FC.
4: Yeah, like you said, this is the official match for pre-season. Now, okay, he put all the players for play today. Us happy or not? Of course, happy for get the win. But it's a pre-season, and we happy and give the victory for the players.
3: Ya, dan selain itu untuk pemain dari Pot FC, perwakilan pemain yakni Bruno Moreira yang memang juga mantan pemain Persebaya Surabaya sendiri juga menyatakan sangat senang kembali bermain di Stadion GBT Surabaya, di mana merupakan mantan tim, bertemu kembali dengan mantan tim. Dan dalam keterangannya ia menyatakan banyak kenangan dan juga senang dapat bermain lagi di sini. Begitu juga dengan hasil yang didapatkan timnya, yakni meraih kemenangan ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri untuk awal turnamen Piala Presiden yang akan berlangsung pada kali ini. Dan untuk selanjutnya sendiri, setelah Port FC versus SMS Medan berlangsung, ini juga akan selanjutnya juga akan berlangsung pertandingan antara Persebaya versus Persija yang saat ini sedang tengah Persija tepatnya ini tengah melakukan pemanasan dan disambut sangat meriah sekali oleh puluhan ribu penonton yang diperkirakan sekitar 35 ribu penonton yang hadir di Stadion GBT pada malam hari ini untuk mendukung tentunya tim tuan rumah Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta yang saat ini dinaungi ataupun juga dilatih oleh mantan pelatih timnas Sintayong. Demikian Agustin Irdiani melaporkan dari Stadion GBT Surabaya, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan Agustin tadi perihal menjelang pertandingan Persebaya melawan Persija di Stadion GBT malam hari ini ya. Kita akan kembali dalam Warta Musik sore hari ini.

0: laporan terkini.
1: Rekan melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Faris Yarbo yang melaporkan kali ini jelang pertandingan Persebaya melawan Persija di laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GPT Surabaya malam ini. Silakan laporan rekan Faris Yarbo.
2: Ya baik pendengar, dapat kami laporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dalam beberapa saat lagi akan berlangsung pertandingan yang mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta pada pertandingan kedua grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan dapat kami laporkan bahwa jelang pertandingan situasi sudah sangat ramai. Diprediksi akan ada 35.000 supporter yang akan memadati tribun penonton. Dan terlihat juga saat ini tribun penonton sudah dipenuhi, sudah mulai dipenuhi oleh supporter kedua tim. Tidak hanya tim tuan rumah saja, tapi tim Persija tampak juga mengirim atau mendapat dukungan langsung dari ribuan supporter yang sudah mulai memasuki area stadion. Dan jelang pertandingan ini dapat kami berikan gambaran kalau pertandingan akan berjalan seru karena kedua tim sama-sama merupakan tim kuat yang ada di grup kali ini, di mana Persebaya dan Persija merupakan tim besar dan kedua tim sama-sama berusaha untuk memburu kemenangan. Meski demikian, pelatih dari kedua tim mengaku bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang persiapan jelang pertandingan atau jelang kompetisi Liga Indonesia dimulai. Kendati hanya persiapan, namun kedua pelatih tetap bertekad untuk berupaya meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Dan saat ini beberapa saat lagi pemain dari kedua tim akan menjalani masa pemanasan sebelum kick off nanti akan dimulai pukul 7 atau mulai pukul 19.00 yang nantinya akan dibuka oleh atau dibuka ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Sekda Prof Jatim didampingi perwakilan klub dan rencananya ada Wali Kota Surabaya dan juga PLT Ketua PSSI Jawa Timur Khairul Anwar. Dari lokasi, Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Faris Yarbo, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Faris Yarbo yang melaporkan jelang pertandingan Persebaya versus Persija di laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GPT Surabaya malam ini. Kita akan kembali dalam Warta Musik. Kita kembali dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory. Mohon maaf ya pendengar ya. Ya namanya ini ya, kita kan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadi kalau ada informasi yang breaking news ini harus didahulukan ya. Mohon dimaklumi ya. Itu hitungannya breaking news ini. Banyak berita pasti didahulukan ya. Kita lebih mendahulukan yang informasi-informasi dulu ya. Kita langsung sapa ya yang ada di line telepon.
3: Warta Musik Indonesia bersama Bang Tio pertama.
1: Dewi ya.
3: Dewi, oke. Maaf lu Bang Tio.
1: Kenapa?
3: Apa lagunya Bang Tio?
1: Itu ya, Abdul and the Coffee Theory.
3: Ya, apa aja ya.
1: Apa aja, oh mau ini lah, milih lah.
3: Ya, gak milih sudah, pasti pokoknya.
1: ini, kalau saya punya agar kau mengerti, moving on. Moving on ini bagus sih, Bu. Ada tak pernah terganti, tiada batas, ada lagi-lagi kamu, bahagia versi kita, ada sibuk, mau yang mana?
3: Ada yang apa katanya Bang Dio bangkit
1: on. Moving on ya. Oke, okay, ya. Terima kasih Bu ya, Dewi.
3: Maaf lu panggil.
1: Gak apa-apa. Aman-aman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sudah sabar menunggu ya Bu Dewi. Kita sapa lagi ada Bu Siti. Halo.
0: Halo, Warta Musik.
1: Warta Musik.
0: Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
0: Yang ganteng.
1: Alhamdulillah. Guyu.
0: Guyu. Ndak ono ndak guyu. Ambek Bu Siti.
1: Oke.
0: Okay. Guyu tuh sehat.
1: Iya benar.
0: Ambek kan guyu.
1: Heeh.
0: Sendek ta mane lek guyu.
1: Gimana Bu Siti?
0: Hai. Apa nih gimana?
1: Ini apa tuh suka Abdul and the Coffee Theory nggak?
0: Suka yang nggak pernah tak terganti itu tadi mau saya.
1: Oh, yang nggak pernah tak pernah terganti. Oh ya, oke ya, oke. Okay. Nanti tak puterin, ya. Aman, oke. Okay. Ya.
0: Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama Bu Siti.
0: Nanti Mas Dio lagi apa Mas Jo?
1: Oh nanti Mas Jo lah gantian. Aku pengen bubuk Bu.
0: Wah nyanyi lagi dong.
1: Nyanyi lagi? Gimana maksudnya?
0: Nyanyi, lek masuk nyanyi lek minggu.
1: Oh, sama Mas Jo ya?
0: Lek gak nyanyi gak boleh.
1: Oh gitu ta?
0: Oh. Iya.
1: Okay.
0: Sebenernya apa oleh wayai masuk itu?
1: Oh aku tidur. Sebenernya
0: orang-orang menyanyi kape.
1: Oh jadi gitu minggu. Itu. Nah, kalau besok sama saya malam nanti gak saya suruh nyanyi Bu, tapi salto. Bisa nggak ya salto? Ya nggak bisa ya, tapi nggak ya, kelihatan.
0: Nyanyi lagi, ya nyanyi juga nggak apa-apa toh.
1: Oh nyanyi sambil salto.
0: Mau kok orang.
1: Oke. Okay. Oh.
0: Meskipun nyanyinya metot-metot, ya wes, terima aja.
1: Oke. Okay. Enggak, kalau saya tuh mikirnya itu loh, durasi, ben oleh ake, yang request Bu Siti.
0: Iya. Tapi seru lah nyanyi.
1: Iya emang seru sih, tapi ya itu beda-beda.
0: Nanti lah Mas Dio, minggu depan, nyanyi ya.
1: Wah itu ya coba dulu iya, nanti ya. Nanti
0: tak tunggu loh.
1: Tapi ya diikhlasin kalau misalnya yang masuk cuma dikit ya pendengar ya.
0: Iya ikhlas aja. Opo gak ikhlas.
1: Ya nanti ini ngedumel nanti marah-marah kayak tadi siang ada yang marah-marah. Ini apa saya
0: tadi
1: tuh.
0: Siang, oh kan?
1: Masa saya itu kasih tahu kasihan loh Mbak Dini. Tolong ya apa itu.
0: Sama. Apa wani marai neng bini wardaniku itu?
1: Oh banyak. Ya Bu Siti terima kasih ya.
0: Ya wes sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Siti. Ya sekaligus lah tak saya himbaukan aja ya. Kalau program request aja loh pakai marah-marah. Request tok lo gak bayar itu lo marah-marah ngapain. Tinggal dengerin lagunya. Kalau nggak dibacain, nggak diangkat teleponnya, ya legowo gitu loh. Cuma program request aja. Kecuali like, antri obat, apa antri masuk base gitu. Baru marah-marah nggak apa-apa. Ini jadi saya. Kita hadirkan lagu selanjutnya ya. Moving On. Kemudian nanti saya hadirkan Tak Pernah Terganti.

Pendengar, saat ini tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ada kembali dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory ya. Saya sapa yang di line telepon. Halo, Warta Musik. Halo. Warta Musik.
1: Ku persembahkan cintaku sebagai tanda kasihku padamu setulus hati ini untukmu bermata hatiku. Aku suka ikut tau bang, udah diputer bang.
0: Lah judulnya apa itu?
1: Ku persembahkan lagu ini apa ya? Bagaikan hati.
0: Tadi, ya. Coba nyanyi tadi, ku persembahkan cintaku.
1: Ya, ku persembahkan lagu ini.
0: Lagu ini.
1: Kata cintaku.
0: Sebagai tanda cintaku.
1: Ya betul. Atau lagi-lagi kamu, kalau ini kalau nggak ketemu.
0: Oh, judulnya untukmu sudah diputer itu tadi.
1: Ya betul. Untukmu, nggak pakai cinta ya bang?
0: Enggak, judulnya untukmu. Ini sudah diputer tapi tadi bang.
1: Ini, oke, kata cinta kasihku itu loh bang.
0: Iya udah diputer tadi. Diputer, bang. Ya mau yang lain mungkin.
1: Lagi-lagi aja atau ya sudah laki-laki kamu bukan bang Dino, laki-laki orang itu.
0: Laki-laki bukan saya dong. Laki-laki kamu ya?
1: Yang kata-kata request marah-marah itu. Padahal Mbak Dini itu orangnya tidak seperti itu bang. Adil Mbak Dini itu, setuju biar seperti itu.
0: Iya, cantik Mbak Dini, cantik ya.
1: Bukan cantik, manis.
0: Masa? Oh. Yaudah laki-laki kamu ya bang ya.
1: Hari aku selalu tak follow gini kalau ambil aku.
0: Luar biasa. Nah, bang,
1: semua dia itu apa aja yang di share. Kebanyakan yang di-share di Jawa Tengah itu gitu. Kebanyakan dia itu sambil pakai lagu. Atau dia pulang kerja itu di-share.
0: Oke.
1: Okay. Siapa bang? Gak apa-apa, jujur aja. Kasih A gitu aja. Dari mana? Mendengar dari mana?
0: Oke.
1: X. Surabaya kan banyak bang. Timur, Barat, Utara. Kalau bang Bolga ini kan dari...
0: Enggak, kita enggak usah itu mengkambing hitam. Yang penting itu aja. Kesan saya cuma menghimbau aja. Kalau program request itu enggak perlu marah-marah. Itu kan himbauan kan, enggak apa-apa.
1: Iya. Kalau ya. Menghimbau itu kalau ngeritiknya itu terlalu menusuk penyiar ya itu. Bukan menghimbau bang. Setengah bertanya, setengah ngeritik.
0: Okay.
1: Ya mudah-mudahan Bang Bolga tidak seperti itulah.
0: Ah ya siap. Terbaik Bang Bolga. Terima kasih. Ya.
1: Semoga jadi penyiar yang terbaik. Dia anorsi profesional. Oke?
0: Okay? Siap, terima kasih. Oke, lagi-lagi kamu ya. Sebentar lagi saya hadirkan kepada ke ruang dengan Anda. Nanti pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Lagi-lagi kamu, kemudian nanti saya lanjutkan dengan Bahagia versi kita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah agung lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Ketika datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana

0: bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
4: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
3: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21. Kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat. Dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi. Dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
4: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
5: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
4: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi.

0: Asi melalui penyediaan cadangan pakan, salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
1: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
0: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
2: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
0: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan Kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di Kota Gorontalo, Manado, dan Kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di Kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026, dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surabaya dalam rangkaian sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik hidup dalam agama yang akan disampaikan oleh Wensi Adi Broto Sudewo. Dari studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adiproto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite, sungguh milikilah yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadiratnya yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tajen Jeseng Kungje beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tiang Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lugu kepada Tien, sesama penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pemimpin dan penyata atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tien Yute, Sancai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema pada hari ini akan saya beri judul Hidup dalam Agama Haru. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para taujin yang berbahagia. Sejarah memberikan lukisan keadaan perkembangan suatu agama, bangsa, masyarakat, lembaga, atau seseorang pada suatu masa atau zaman. Dapat memahami sejarah berarti mengetahui dan mengerti tentang masa lampau dan perkembangannya. Nabi Kungje pun bersabda, orang yang setelah memahami ajaran lama, lalu dapat menerapkan pada yang baru, dia boleh disebut seorang guru. Tersirat di dalam kitab Sabda Suci Jilid 2 pasal yang ke-11. Untuk memahami tentang agama Konghucu, kita wajib mengetahui sejarah, sejak dari awal perkembangannya sampai disempurnakannya. Agama Konghucu dalam istilah aslinya disebut Rujiao atau agama Ru, yang berarti agama bagi yang lemah lembut, yang terbimbing, yang terpelajar dalam pengetahuan suci. Karena peranan besar Nabi Agung Kungje dalam penyempurnaan agama Ru ini, maka dunia lebih banyak menyebut agama Konghucu. Umat kita sebagai umat Konfusiani dan hanya bersifat atau berkaitan dengan agama Konghucu yang kita kenal yang bersifat Konfusiani. Dari keterangan ini kita dapat fahami bahwa Nabi Agung Kungje adalah tokoh penerus dan menyempurnakan Rujiao, bukan penciptanya. Jalan suci Rujiao telah ditegakkan dasar-dasarnya oleh Raja Suci Giao pada tahun 2355 sampai 2255 sebelum Masehi dan Sun pada tahun 2255 sampai 2205 sebelum Masehi. Rujiao diturunkan Tuhan Yang Maha Esa dengan wahyu-wahyu yang diterima para nabi dan Raja Suci Purba. Dalam Rujiao, Nabi Kungje adalah Nabi besar terakhir yang telah menerima wahyu atau tiensik dan dipilihnya menjadi poktok atau gentah rohaninya yang memberitakan firman Tuhan Yang Maha Esa bagi manusianya mau mendengar dan mengikutinya. Beliau telah dijadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sengren atau nabi utusannya yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran suci dan sabda para nabi dan Raja Suci Purba.
kitab suci, agama Konghucu, terutama dalam sesudahan Ujing, khususnya kitab Sabda Suci, dan Mengje memberikan kesaksian tentang hal ini. Maka, bagi umat Konghucu, kitab suci tengah sempurna atau Chongyong, bab utama pasal yang pertama, dalam memberikan batasan atau definisi agama bagi kehidupan imannya. Dikatakan, agama atau Jiao adalah bimbingan karena dia yang mah untuk manusia, untuk membina diri, menempuh jalan suci, menegakkan firman Tuhan yang Maha Esa di dalam hidupnya, yaitu mengikuti, adalah hidup mengikuti atau tepat dan harmonis atau Tionghu dengan watak sejati, hakikat kemanusiaan yang diimani, dihayati, dan diamalkan sebagai kewajiban sucinya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berbicara tentang agama Konghucu, maka kita mengenal di dalam agama Konghucu penyebutan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenal tentang Dian, dan juga kita mengenal tentang Sangti. Tuhan Yang Maha artinya Dian maupun Sangti adalah Tuhan Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar, Yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan Yang Maha Sempurna, Khalik semesta alam, serta segala makhluknya bersifat Guan, Yang Maha Besar, dengan sifat-sifatnya yang Maha Indah, Maha Meliputi, Maha Menjalin, dan Maha Menembusi, yang bersifat Heng, Yang Maha Benar, yang menjadikan Maha Tepat Tengah, atau Tiong, dan Maha Harmonis, atau Ho, penuh rahmat, menjadikan segala pelaku menuai buah perbuatannya yang bersifat Li, yang Maha Kuasa dengan hukumnya, yang Maha Abadi, yang bersifat Jing. Oleh firman Dian yang menyatakan kehendaknya, maka manusia diciptakan ke dunia ini. Firman itu menjadikan watak sejati atau Sing, hakikat kemanusiaan yang mengandung benih-benih kebajikan, sehingga manusia sebagai pengembang firman Dian atau Dian Ming, di satu pihak wajib bertanggung jawab dan di lain pihak memiliki kemampuan mengembang dan mengamalkan sifat-sifat cinta kasih, susila, kesadaran moral, dan beribadah atau Li. Kesadaran menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban atau Ngi, dan kebijaksanaan ataupun kecerdasan atau Ti. Mengenal, mengerti, memahami, dan mengamal, mendalami, menghayati, mengimani, mengembangkan, dan mengamalkan benih-benih kebaikan. Itulah kewajiban suci hidup manusia demi memuliakan dan mensyukuri kebenaran dan rahmat daripada Dian Yang Maha Esa, serta menjadikan diri kita sebagai insan yang satya dan bakti kepada Dian, Khalik semesta alam, dan menjadi saudara sejati yang dapat dipercaya, yang mencintai dan tepat sarira, tenggang rasa terhadap sesama makhluk ciptaannya. Kehidupan beragama membimbing manusia untuk membina diri, menyempurnakan iman atau Sing, kepercayaan atau Sin, kesetiaan atau Tiong, dan hormat, kesujudan atau King kepada Dian Yang Maha Esa. Memuliakan, menjunjung dan mengamalkan kebajikan, menegakkan firman Dian Yang Gemilang, menyadari adanya kehidupan nyawa dan roh, kehidupan lahir dan batin, memupuk dan merawat cita semangat berbakti, tulus mengikuti suri taladan dan bimbingan Nabi Agung Gongzi, gentar rohan Tuhan Yang Maha Esa, memuliakan sebagai pedoman hidup di dalam kita sesu maupun ujing, dan mampu menempuh jalan sucinya Maha Agung. Maka kitab suci kita menyatakan bahwa firman Dian dialah yang menjadikan watak sejati atau Sing, hakikat kemanusiaan, nilai-nilai luhur insani. Maka hidup selaras atau di dalam bimbingan watak sejati itulah menempuh jalan suci. Bimbingannya diturunkan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia mampu membina diri menempuh jalan suci
untuk mengikuti watak sejati melaksanakan firman, itulah agama. Maka laku bakti, itulah pokok cinta kasih, akar kebajikan, dan daripadanya ajaran agama berkembang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, jalan sucinya dibawakan ajaran maha besar, ajaran agama itu ialah menggembilangkan kebajikan karena Tuhan Yang Maha Esa yang hidup di dalam hati dan memancarkan bercahaya di dalam diri manusia, mengasihi sesama makhluk ciptaannya, dan mengusahakan diri sekuat tenaga dan kemampuan mencapai dan berhenti kepada puncak baik yang diridhoi oleh Dia Yang Maha Besar. Maka Maha Besarlah Tuhan Yang Maha Esa yang telah merahmati manusia dengan kemampuannya untuk menegakkan firman, mengembangkan watak sejati. Maka hati manusia senantiasa dalam keadaan gawat. Banyak godaan datang, baik dari dalam maupun dari luar. Agar hati di dalam jalan suci itu sungguh rahasia dan muskil. Maka senantiasa ambillah saripati yang esa itu. Pegang teguh tengah, tepat. Sikap hidup tengah sempurna, tepat dan harmonis. Selalu menjaga keseimbangan, tidak melampaui dan tidak kurang. Menghindari sikap ekstrim yang penuh dengan prasangka, memasikkan kuku dan hanya menonjolkan akunya. Maka tersirat di dalam kitab Sukking dikatakan, hati manusia senantiasa dalam keadaan rawan. Hati di dalam jalan suci itu sungguh rahasia atau muskil. Senantiasalah pada yang saripati, senantiasalah yang esa itu. Pegang teguhlah sikap cung tengah. Maka kata-kata yang tidak berdasar janganlah didengarkan. Rencana yang tidak jelas atau tidak dimusyawarakan janganlah diikuti. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, teguhkanlah iman, karena itulah dasar kehidupan beragama, pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman, suatu pun tiada. Tuhan Yang Maha Esa mendengar dan Maha Melihat seperti rakyat mendengar dan melihat. Yaitu hanya kebajikan berkenan kepada Dia. Tiada jarak yang tidak terjangkau, tiada kesulitan tidak teratasi. Kesombongan akan mengundang rugi, kerendah hati menerima berkat. Demikianlah senantiasa jalan suci Dia Yang Maha Esa. Takutlah akan Tuhan Yang Maha Tinggi, maka tidak berani, tidak berlaku lurus. Tuhan tidak senantiasa dekat dan akrab, Dia dekat hanya kepada yang hormat. Sungguh milikinya satu kebajikan, kepadanya hati Tuhan benar-benar berkenan dan akan menerima firman yang maha gemilang tersebut. Bukan Tuhan itu memihak, hanya melindungi yang satu itu, kebajikan. Bila kebajikan itu tunggal, esa, tiap gerak, tiada yang tidak membawa berkah. Sebaliknya, bila kebajikan itu mendua, meniga, setiap gerak, tiada yang tidak membawa berkah. Berkah dan bencana bukan karena orangnya, hanya Dia menurunkan bahagia atau bencana beralas kebajikan. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Tuhan Yang Maha Tinggi beserta kita semua. Berlaksa benda, Tuhan telah menyediakan lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri, ternyata sempurna iman. Sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Dia yang benar-benar menyelami hati akan mengenal watak sejatinya, hakikat kemanusiaannya. Yang mengenal watak sejati akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Jagalah hati, rawatlah watak sejati. Dengan demikian akan mampu mengabdi kepada Dia Yang Maha Esa. Tentang usia, lanjut atau muda, jangan risaukan. Tetaplah, siaplah dengan membina diri. Demikianlah menegakkan firman yang maha gemilang itu. Tiada sesuatu yang bukan karena firman.
maka terimalah itu dengan ketulusan dan kelurusan serta ketakwaan. Mati hidup adalah firman, kaya mulia adalah milik Tuhan. Maka seorang cinca selalu bersikap sungguh-sungguh sehingga tidak kilaf. Dia meluruskan hati, membina diri, mengendalikan nafsu, dan pulang kepada yang susila. Bahwa di empat penjuru lautan semua umat bersaudara. Maka dengan memahami kita sesu dan uji, serta menghayati, mengimani, dan mengamalkan hidup ini boleh mencerminkan betapa maha mulia, maha kasih, maha kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Hidup ini jauh daripada geluk gerutu kepada dien, jauh dari sesak penyalahan kepada sesama. Mampu tekun belajar hidup dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Demikianlah kita tidak usah malu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menunduk tidak usah muka merah kepada manusia. Melainkan damai sentosa dan bahagia di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Maka di bawah turun temurun selamat lestari di dalam jalan suci. Dan di atas boleh naik turun di sisi kiri kanan Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita diminta sebagai umat Konghucu, banyak-banyaklah belajar, yang kurang tanyakanlah, berpikirlah hati-hati, uraikan sejelas-jelasnya, dan jalankanlah setulus hati. Apa yang tidak ada hanya tidak dipelajari, tetapi hanya dipelajari. Bila belum didapat, janganlah dilepaskan. Ada hanya tidak ditanyakan, tetapi hanya ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti, janganlah dilepaskan. Ada hanya tidak dipikirkan, tetapi hanya dipikirkan bila belum dapat dicapai, janganlah dilepaskan. Dan ada hanya tidak diuraikan, tetapi hanya diuraikan bila belum terperinci. Dengan jelas janganlah dilepaskan. Ada hanya dilakukan, tetapi hanya dilakukan bila belum dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati, janganlah kita lepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal itu satu kali, dia sendiri harus berani melakukan 100 kali. Bila orang lain dapat melakukan 10 kali, diri sendiri harus dapat melakukan 1000 kali. Hasilnya dicapai dengan jalan ini, sekalipun bodoh akan mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya pelajaran pada hari ini adalah, yang pertama, kita di dalam hidup di dalam agama Konghucu, di dalam agama Heru, mengembang firman Tuhan. Kita diminta bagaimana kita mengembangkan benih-benih cinta kasih, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Ini adalah watak sejati yang wajib kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita sebagai umat Ruh, bagaimana kita mengenal, mengerti, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan benih-benih kebajikan itu adalah kewajiban suci hidup manusia. Dan yang ketiga, kita sebagai umat Konghucu diminta kehidupan beragama bukan cuma sekedar beragama, tetapi membimbing manusia untuk membina diri menyempurnakan iman, percaya, dan setia serta hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai ayat penutup, akan saya bacakan renungan ayat di dalam kitab Bingcu, jilid yang ke-4A, pasal yang ke-10 dan ke-11 dikatakan. Yang merusak diri sendiri tidak dapat diajak bicara baik. Yang membuang diri sendiri tidak dapat diajak berbuat baik. Yang perkataannya tidak di dalam kesusilan dan kebenaran, ia dinamai merusak diri sendiri. Yang berpendapat, aku tidak dapat mendiami cinta kasih dan mengikuti kebenaran, dinamai membuang diri sendiri. Cinta kasih itulah rumah sentosa.
dan kebenaran itulah jalan lurus. Kalau orang membiarkan rumah sentosa itu kosong dan tidak mau mendiami, menyingkiri jalan lurus itu dan tidak mau melewati, sungguh menyedihkan Aicai. Mengce berkata, jalan suci itu di dalam diri kamu. Mengapa mencari ke tempat jauh? Untuk melakukan itu mudah. Mengapa mencarinya sukar? Bila tiap-tiap orang dapat mencintai orang tuanya, menghormati yang lebih tua, niscaya dunia akan damai sentosa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Dian limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Dian Yute Sanjai. Demikianlah materinya dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Dan sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita. Wei Te Tong Tian, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Xian Yu Ite, sungguh miliki lain yang satu kebajikan. Sanjai, terima kasih.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini saya harus pamit undur diri. Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuanda yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya malam ini. Menemani Anda hingga pukul 24 dini hari nanti. Ya, jadi nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya ya. Nanti ada Ngobras dan juga Ruang Rindu tentunya ya, yang bisa Anda tetap ikuti selama rangkaian Surabaya malam ini tentunya ya. Akhir kata saya Dio Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini, kita bertemu di edisi hari Minggu pendengar. Kita akan sama-sama mengajak Anda untuk bisa melewati hari Minggu 26 Juli 2026 kali ini dengan berbagi kabar, berbagi informasi, dan juga lagu-lagu terbaik hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI dengan judul Ayah Tanpa Sosok, persembahan dari RRI Gorontalo. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui program Ngobras. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil bisa mendengarkan lagu-lagu terbaik. Dan mendengar, sebelumnya kita juga akan hadirkan satu lagu. Kali ini datangnya dari Nadif Basamalah featuring Tohpati dengan Semusim. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuma mie lagi.
1: Yah, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu

Mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih di program Ngobras, Ngobrol bareng Jo Adi Yuwanda. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami pendengar melalui dua line telepon, yaitu yang pertama di 031-534-5474, dan juga di WhatsApp ya, 08133-1-4x992. Kalau makanan, itu pasti ada yang macam-macam ya, ada yang suka fresh, yang anget-anget gitu ya, ada yang ya udah makanan yang udah nggak anget pun juga nggak masalah, bukan basi ya, tapi makanan yang udah nggak anget, maksudnya udah dingin begitu ya, nggak apa-apa, suka-suka aja yang pasti rasanya gitu ya. Anda lebih suka makanan yang anget atau yang dingin tapi rasanya enak, anget tapi nggak enak atau dingin tapi enak gitu ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Ibu.
1: Dengan Mas Jo Adi Yuwanda.
0: Ah, mosok ngono. Ya.
1: Aku mari makan apa? Blembeng gede itu.
0: Blembeng gede.
1: Mau nyanyi enggak jadi nanti, Mas.
0: Oh, ya ampun. Katanya nyanyi apa? Kok aku kaget?
1: Sesuatu.
0: Oh, sesuatu. Pasti enak loh suarane. Apa mana mari makan blembeng.
1: Tapi serak, Mas. Enggak
0: jadi
1: nyanyi, Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Unjekno.
0: Iku alhamdulillah kalau saya. Enggak jadi nyanyi. Oh, alhamdulillah.
1: Awas, ya.
0: Iya. Bu Siti sehat ya, Bu, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tambah
1: bunder.
0: Ser. Kalau Ibu Siti bilang tambah bunder, saya bilangnya ser.
1: Bundernya kayak renggina.
0: Ser. Iya. Baik. Malam hari ini saya pengen tahu nih, kira-kira kalau Ibu ya, Ibu Siti ini suka makanan yang anget gitu ya, tapi rasanya biasa aja, atau makanan yang dingin tapi apa namanya rasanya enak.
1: Gitu. Saya pilih dingin yang enak.
0: Dingin yang enak. Bukan yang anget ya.
1: Ya, rata-rata anget tapi yang enak.
0: Rata-rata anget tapi enak. Oh, ngono.
1: Sambil ngopi agak panas ngopinya.
0: Loh, gitu. Emang cocok kalau makan sama ngopi?
1: Oh, ngopi. Mari makan itu, Mas, gak ngopi, Mas, gak enak belas, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ngopi nikmat sekali, Mas.
0: Wah.
1: Marah-marah itu hilang semua, Mas.
0: Oh, gitu. Jadi itu menenangkan, ya?
1: Iya, menenangkan.
0: Kopi menenangkan.
1: Menenangkan hati, Mas.
0: Oh, aduh.
1: Kalau kepingin nyoba, coba aja.
0: Gitu, ya. Terus, apa Mas, namanya?
1: Kopi City loh, Mas.
0: Kopi City. Kopi City itu kayak gimana?
1: Kopi City sendiri.
0: Oh, maksudnya buat sendiri gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nikmat pokoknya, Mas.
0: Nikmat ya datara ya.
1: Nikmat banget.
0: Jadi bukan perkara makanannya harus anget, nasinya harus anget, sayurnya harus anget, lauknya harus anget, tapi rasanya aja nggak apa-apa, makanan sudah dingin pun nggak masalah gitu ya, asalkan minumnya kopi.
1: Makan itu, Mas.
0: Kalau
1: saya lo
0: ya
1: orang lain,
0: ya nggak tahu kalau orang lain, emang tiap orang beda-beda ya.
1: Oh iya. Beda orang beda cara ya, Mas.
0: Beda orang beda cara, beda kesukaan juga, beda selera.
1: Beda orang beda sifat ya,
0: Basel.
1: Sifatnya beda.
0: Betul.
1: Tadi wis ada nyanyian asmara kok di panah. Panah itu, yang di panah itu kayak rusa di hutan itu terus dimasak.
0: Iya, yeah. Tadi itu ada beberapa lagu memang itu request gitu, jadi diputerin dulu. Iya, jadi kayak tadi panah asmara. Terus ada September ceria gitu. Terus terakhirnya
1: nanti saya tak nyanyi anu panah asmara ya.
0: Boleh.
1: Panah asmara gitu saya. Enggak
0: ada lagu
1: ya, Mas. Mas.
0: Ya, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat malam juga buat Pak Dudi yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Lagunya tadi sudah diputerin ya. Ada Pana Asmara, kemudian juga ada Ibu Lani dari Lumajang juga sedang mendengarkan. Halo, kita bikin romantis gitu dong ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Semoga terhibur untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran kami malam hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Ngobras.
0: Selamat malam, Ibu Mimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Tambah suwek.
0: Asik.
2: Ini sekarang dingin ya, Mas. Ya.
0: Iya. Di daerah Rungkut juga dingin ya, Bu, ya? Halo. Ya, iya. Oh ya iya, dinginnya. Oh, pada-pada Surabayanya. Ya BE ada yang Surabaya ongkep gitu ya, ada yang Surabaya dingin.
2: Siang ongkep.
0: Oh, iya. Tadi benar Bu, siang itu saking panasnya, tadi saya tadi ngelihat Dinas Pertamanan ya itu menyemprotkan air ke jalan raya. Jadi biar enggak terlalu panas gitu. Saking panasnya mungkin ya. Iya.
2: Loh, memang kalau penyemprotkan itu kan juga untuk tanaman juga, Mas.
0: Tapi ini disemprotkan di jalan raya. Dibasahi, bukan penyemprotan, pembasahan lebih tepatnya. Lebih tepatnya pembasahan.
2: Jadi kalau ada yang lewat situ, kena dong.
0: Iya, nggak dikenakan orangnya, Bu. Disemprotkan jalannya, olah lapor, disemprot-semprotan. Enggak, dibasahin aja, dibasahin, disemprotkan di jalan, sort gitu. Jadi agak adem tadi.
2: Di atas, kalau
0: oh lah, opo lah kok. Itu kan gas air mata.
2: Loh, bukan. Kalau kumuh, kan, air,
0: gitu. Lah dipikirin dulu konseri Roma Irama BE kok air. Ngapain lah kok kita gak usah bengok-bengok lah kok.
2: Kalau sekarang,
0: kalau sekarang itu. Oh kalau dulu bengok-bengok.
2: Kalau dulu ya gitu. Aku gak ambil dulu saya lihat ya gitu.
0: Aku gak jaman nih ngapain ngono semprot-semprot kok bengok-bengok air-air. Enggak lah Bu, Surabaya lo ngapain.
2: Dulu itu kan kalau maling ngomong itu ya pokok kalau ada konser dulu kan
0: gitu ya.
2: Kalau sekarang kan di gedung-gedung ya Mas, itu kan lapang gitu.
0: Oh.
2: Jadi kadang kesumuun ya gitu itu.
0: Oh Mas. Iya ya. Oh, air-air gitu. Mungkin biar ketoro-ketoro sedengane delok dangdutan iki. Ya, tapi memang begitu keadaannya. Siang tadi memang cukup terik sekali ya. Sampai sore itu masih cahaya atau cahaya apa sinar matahari sampai rasanya itu silau. Iya.
2: Kenceng ya, Mas. Juga
0: betul. Lho. Ya, semoga semuanya sehat ya Bu Mimi ya. Amin. Oke, Bu. Ngomong-ngomong soal makanan ini, Bu, biasanya tuh kan orang itu seleranya macam-macam.
2: Iya.
0: Ya, kalau ibu sendiri kira-kira seleranya seperti apa? Apakah ibu termasuk orang yang punya selera kalau makanan itu harus anget? Kalau udah dingin gak suka, apalagi kalau sudah dimasukkan kulkas. Nah, udah mulai malas nih. Kalau ibu kayak gimana?
2: Dingin itu dingin dari kulkas atau dingin sekedar dingin aja?
0: Sekedar kalau dingin. Ya, ada yang sekedar dingin. Ada loh Bu, orang-orang yang kalau makanannya sekedar dingin tuh gak mau. Maunya yang fresh, anget gitu.
2: Ada.
0: Ada.
2: Kan ibu-ibu itu selalu standby nasi air. Yang anget.
0: Oh, gitu. Tapi kan standby air.
2: Air lagi.
0: Iya sih. Kalau ibu-ibu standby yang anget-anget. Biasanya ini ya, kalau pas suaminya pulang kerja gitu disuguhi yang anget-anget gitu. Kalau ibu sendiri gimana?
2: Kalau saya samanya mama ya, pasti kan nasinya anget dari Mejikom ya, tapi nggak langsung makmum, saya tunggu rodok dingin dulu, itu nggak panas-panas banget.
0: Kalau panas banget itu ada pepatah yang mengatakan burnas kopen, ya. Purnas kopen, ya, wes itu diartikan sendiri.
2: Tahu saya. Mas kok masih menangi Purnas kopen?
0: Loh, ya saya kan produk lawas. Tapi nggak jadul, lawas aja. ya. Jadi ibu suka yang anget-anget gitu ya?
2: Ya. Namanya nasinya agak panas, kuahnya. Biasa
0: nggak apa-apa, nanti bisa ikut
2: anget. Ya, seberapa panas banget.
0: Ya, anget-anget kuku lah ya.
2: Anget kuku,
0: kukunya buto. Ya, terima kasih banyak ya buat Ibu Mimi informasinya, sudah berbagi informasi malam hari ini, semoga sehat selalu.
2: Amin,
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya. Tadi baru saja ada Ibu Siti dari Pasuruan ya. Tadi juga ada Ibu lain dari Lumajang. Ya baik, malam hari ini ada yang ingin dengerin lagu dulu, ada yang pengen gabungan, ya kita akomodir semuanya saja ya. Halo, selamat malam, ngobras.
3: Sama Bang Jo Adi Juanda.
0: Ha ha ha ha.
3: Bubur panas kok.
0: Selamat malam Abawi.
3: Malam juga.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Amin. Gimana ini? Juga merasakan dinginnya kota Surabaya?
3: Biasa buat saya.
0: Waduh, gitu ya. Kalau sudah malam nggak pakai selimut, double-double, pakai jaket mungkin?
3: Enggak. Biasa.
0: Biasa aja ya. Malah seneng ya, malah enak ya. Surabaya enak, sejuk ya. Enak buat istirahat, buat ini, buat santai. Ya. Oke, Abawi, ini bicara soal selera. Kalau Abawi sendiri kira-kira nih seleranya seperti apa? Apakah suka makanan yang hangat atau yang ya yang udah nggak hangat juga nggak apa-apa lah. Maksudnya bukan di kulkas tapi udah dingin gitu. Gimana?
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Jadi kayak gimana itu sedang-sedang saja itu? Jadi nggak hangat.
3: Nggak dingin, nggak panas.
0: Nggak panas. Kan
3: sedang-sedang saja. Ada jadi, lagunya juga.
0: Iya. Yang sedang-sedang kan kadang-kadang gini. Kalau misalnya masaknya pagi nih. Masaknya pagi kan masih hangat tuh. Tapi makannya baru siang. Lah kan sudah dingin. Bukan lagi hangat. Bukan lagi sedang-sedang. Itu gimana? Masih suka?
3: Masih
0: suka.
3: Dinikmati saja.
0: Mas gitu ya. Apakah ini memang pengaruh kalau laki-laki itu lebih cuek gitu atau kalau perempuan tuh lebih yang kalau nggak hangat nggak enak kurang fresh gitu gimana? Apakah ada pengaruh seperti itu atau gimana ya?
3: Nggak ada, itu soal ada. Selera.
0: Soal Bajur. Selera ya.
3: Selera dan kebiasaan.
0: Iya. Yang penting makanannya sehat, makanannya halal, kemudian bisa bermanfaat bagi tubuh itu ya. Itu yang paling penting.
3: Iya.
0: Terus makanan apa yang paling disuka oleh Abah Awi? Kalau sayur-sayuran suka sayur apa? Lodeh, sayur bening, sayur apa?
3: Sop.
0: Itu yang paling top ya. Jadi kalau makan harus pakai kuah ya?
3: Ada lagi kalau yang pakai kuah.
0: Apa itu?
3: Kari kambing.
0: Wah, mantap.
3: Nomor satu itu.
0: Nomor satu. Tapi memang gini, ini ngomong soal selera juga ya, Bawi ya. Ada orang yang suka makan itu dia pakai kuah, ada yang keringan. Nah, kalau Abah Awi sendiri suka makannya yang berkuah atau yang kering-kering?
3: Yang ada kuahnya yang enak.
0: enak ya.
3: Kari kan pakai kuah.
0: Mas. Iya, berarti yang suka berkuah-kuah gitu ya. Kenapa?
3: Iya.
0: Kak cecas, ya? Kak cecas.
3: Bukan enggak cecas, Mas Yul. Nerenya itu kan enak, melunjur nang tenggorokan gitu loh.
0: Melunjur.
3: Iya,
0: iya, iya, iya. Langsung kan masuk gitu ya. Enggak iya. Pakai dikunyah.
3: Dikunyah dulu, oh. Mas.
0: Kirain enggak pakai dikunyah langsung melunyur masuk ke dalam tenggorokan.
3: Makan pisang aja dikunyah dulu.
0: Ya boleh diinfus saya kalau jadi
3: ya enggak, kalau ya. Makan pisang kan dikunyah
0: iya.
3: Dulu.
0: Iya.
3: Masa langsung ditelek, iya. Mendeli, Mas.
0: Ya, dikunyah tapi cuma 1-2 kali langsung lep gitu ya. Lep. Nah, jadi lebih
3: langsung ditelan mendelik
0: anjing. Ngomong mana lesak tebok-tebok ya.
3: itu saya bukan pisang, buah pisang,
0: pohon pisang. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih ya, Bawi. Nanti bisa gabungkan lagi ya, Bawi ya. Kita senang-senang malam hari ini ya.
3: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Bawi. Selamat malam. Matur nuwun. Ya, oke. Okay. Aba Awi sudah bergabung. Tadi juga ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Boleh dicoba kembali di 08133-1-4x992. Untuk kalian yang mau bergabung, boleh langsung ya. Oh, ini ada langsung. Wah, selamat malam. Ngobras.
4: Ngobras, ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda.
0: Halo.
4: Yang smart and humble.
0: Terima kasih.
4: Sehat Bang Jo.
0: Alhamdulillah.
4: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin. Oma Yanti sehat.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah.
0: Barakallah.
4: Disyukuri saja, amin.
0: Amin. Ini lagi di mana sekarang, Oma?
4: Sedang ada di hatimu.
0: Oh, waduh, pantas agak berat gitu ya.
4: Maguyon kayak Bu Siti gitu loh, pengen guyon.
0: Iya, iya boleh. Ini kan biasanya
4: Bang Jo masih di Jawa Barat.
0: Dimana
4: nanti
0: itu?
4: Baru minggu depan kita kenapa?
0: Di mana Jawa Barat? Di Lembang, Banten, di mana?
4: Ya turun naik karena saya ada keperluan di bawah kotanya, jadi harus menghandle busana-busana nanti naik lagi ke atas. Tapi kalau sudah kilat, kilat sama geluduk itu anginnya kencang Bang Jo, ya Allah, sudah nggak berani. Walaupun kita bisa online tuh bisa, tapi saya lebih senang milih sendiri gitu Bang Jo.
0: Betul.
4: Baik Bang Jo, mengenai makanan. Dulu maaf ya, waktu almarhum suami saya masih hidup, kan rumah sama kantornya kan hanya 2 menit perjalanan ya. Jadi kalau suami tuh senengnya panas. Jadi saya ikuti almarhum. Jadi kalau kan nanti ada alarmnya bunyi kalau sirine mau dia turun makan siang, istirahat siang kan.
0: Yeah.
4: Jadi saya setengah jam sebelumnya saya mendadak masak. Tapi sudah dipersiapkan mulai dari pagi gitu ya.
0: Okay.
4: Jadi dia harus hangat. Nasinya tuh harus diakel. Tahu diakel enggak Bang?
0: Diakel tuh diapain ya?
4: Diakel. Jadi pakai dandang gitu ya. Nanti terus begitu diangkat pakai kipas, pakai adukan gayung nasi itu loh. Sambil dikipas-kipas itu punang. Diakel nama orang tidak bilang.
0: Ya.
4: Dibakun nasi. Anget di kepel-kepel. Ditutup sama sambal. Jadi karena kebiasaan almarhum suami saya. Tetapi kalau saya ngikut aja. Cuman kalau seperti gado-gado, kredok, asinan. Itu kan kalau fresh dari yang dingin enak Bang Jo.
0: Betul.
4: Jadi tergantung kan menunya apa gitu. Tapi saya tidak pernah minum es karena saya kan punya penyakit amandel yang takut dulunya tidak dioperasi saya lari. Dengan herbal sudah tertolong.
0: Jadi kalau gitu. Makanannya kurang hangat atau dalam arti dingin itu diangetin lagi atau kayak mana?
4: Enggak, kita harus fresh Mas. Jadi fresh, masak fresh gitu kalau di rumah loh.
0: Jadi setiap kali masak ya, setiap kali mau makan di rumah itu masak dulu. Mau kali makan, masak dulu.
4: Tapi sudah kita, iya kita prepare kan dari pagi. Kurang lebih setengah jam suami mau pulang istirahat kan deket kantor sama perumahan deket.
0: Jadi artinya nih. Gini, artinya setiap kali mau makan masak, setiap kali mau makan masak. Kalau misalnya ada tiga kali makan, makan pagi, siang, malam itu masak lagi,
4: Betul Bang Jo. Tetapi kalau saya, kalau saya pribadi makan itu nasi yang kering sama kuah itu saya pisah. Jadi begitu saya makan nasi dengan ikan ditutup pakai sambal, saya uyup. Tahu uyup nggak? Sayurnya saya uyup.
0: Di uyup itu diapain? Hah? Di uyup itu diapain?
4: Dihirup. Jadi sayurnya di mangkok, nasi sama lauknya di piring, makan terus diseruput, gitu Banjo. Nggak pernah dicampur.
0: Jadi sendiri-sendiri ada tempat nasi, ada tempat tempat sayur gitu ya.
4: Iya betul Bang Jo. Tetapi kalau kita keluar makan bakso lontong, ya anget-anget itu campur kuahnya sama lontong sama bakso gitu. Jadi tergantung ternyata tabawi ya. Tergantung. Tapi kalau saya kalau yang seperti sayuran, keredok, apa senangnya tuh yang dingin Bang Jo, asinan, rujak.
0: Jadi ada yang suka dingin, ada yang memang kalau untuk suami yang hangat, yang fresh tergantung. Gitu ya, tergantung selera
4: tergantung
0: aja.
4: Macam menunya gitu loh Bang Jo. Ayo kapan mau ke Lembang nanti saya buatin bagigur.
0: Pengen banget.
4: Bagigur. Tanggal 28.
0: Berasa pengen pergi.
4: Boleh saya titip pesan?
0: Boleh
4: ya?
0: Boleh dong.
4: Buat kakak Sari Julia, tolong dong informasinya. Saya belum dapat informasinya. Kalau sudah oke, terima kasih. Terima kasih Bang Jo.
0: Iya, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 saya tunggu ya.
0: Via online.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Ngobrol. Nanti kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapkan lagu pilihan Anda, nyanyikan lagu pilihan Anda. Saya siap kawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Jo Adi Yuwanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bersama saya Juadi Yuanda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kini saatnya Anda bisa bergabung bersama kami untuk menikmati lagu-lagu nostalgia pilihan Anda. Jangan lupa ya, saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga 0813314x992. Kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 11 malam. Dan Anda bisa langsung nyanyikan lagu kesukaan Anda.

0: Satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin ya, sudah kita persembahkan untuk Anda sebagai lagu pembuka kita. Dan malam hari ini ada saya Juwadi Yuwanda yang siap untuk menemani Anda, menghibur Anda. Kini giliran Anda bisa menyanyikan lagu kesukaan Anda. Memang edisi hari Minggu ini sedikit berbeda dengan edisi-edisi yang lain gitu ya. Karena hari Minggu edisi spesialnya Ruang Rindu. Anda bisa menyanyikan lagu, tidak perlu satu lagu ya, hanya satu bait atau satu kalimat pendek saja boleh. Lagu yang ingin Anda dengarkan seperti apa? Saya ingin tahu nih, sejauh mana Anda sangat menyukai dan sangat menginginkan lagu tersebut diputarkan. Dan lagu-lagu yang diputarkan malam hari ini adalah lagu-lagu lawas Indonesia. Anda bisa pilih dari tahun berapa, asalkan jangan yang terlalu baru ya. Jangan yang 2015 ke atas sampai 2026, tapi 2015 ke bawah. Boleh ya. Kalau nanti saya sebutkan passwordnya atau cue-nya dengan Ruang Rindu, Anda teruskan, tidak perlu dijawab. Langsung saja nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Misalnya nih saya bilang, Ruang Rindu, ku ingin bersama-samamu setiap saat dan selalu peluk diriku. Gitu ya. Itu contoh. Sekarang giliran Anda. Saya buka penelpon yang pertama. Ruang Rindu.
1: Apa-apa-apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong.
0: Wes. Ya, ini versi siapa? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bu Siti Pasuruan.
1: Selamat malam juga Mas Jo.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini versi Uis Darlia atau yang versinya Titik Puspa?
1: Iis aja.
0: Uis Darlia ya.
1: Iya.
0: Kok Iis bukan Iis dong, Uis.
1: Iis Darlia.
0: Bukan Iis, Uis Darlia. Itu.
1: Apa?
0: Uis Darlia, Uis itu.
1: Sejak kapan Elis? Sejak dulu.
0: Bukan Elis, Bu, bukan Elis, Uis. Kok Iis?
1: Engkel-engkelan
0: dong. Iis. Loh, Ibu saya kasih tahu, itu namanya Uis, Bu. Uis Darlia. Bukan Elis, Uis.
1: Iis.
0: Loh kok tambah Iis, itu kan Iis Sukianto oleh Iis. Ya,
1: Iis Darlia ya.
0: Iis ya.
1: Oke. Sampai makano dulu, saya tak salam-salam, oke? Okay?
0: Alamat suwe, Ki. Gak, lima orang aja, yo.
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kusya Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Hartini, kurang satu. Pak Matyono wis sing jauh
0: Jarno. Ya wis dan Tulungagung ya. Sama-sama. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Iis ya. Ruang Rindu.

0: nya Kangali orang periang suka bernyanyi dan berdendang.
1: Oke, cukup dulu. Ya, cukup dulu. Ini kita enggak punya lagunya ini. Oma Yanti yang lain coba yang lain.
0: Dari Darah Puspita loh.
1: Iya, enggak ada.
0: Darah Puspita.
1: Enggak punya Oma yang lain ya. Heeh.
0: Kalau gitu ini aja deh.
1: Yang mana?
0: La la la la.
1: Kalau Darah Puspita yang lain ada, tapi kalau yang itu enggak ada.
0: Oh, iya, oke. Okay. Ini ya.
1: Heeh.

0: Ya, yang Surabaya adanya burung kakak tua sama mari-mari itu sama bertamasya. Ah, itu dia. Yang tadi daram dan dandam belum punya. Yang gimana?
1: Udah capek ngebas mulu ya, ngebas dem.
0: Gak ada. Kita yang ada. Jadi Dara Puspita
1: bersukaria enggak?
0: Yang ada itu Surabaya.
1: Bukan. Itunya vokalisnya bukan itu, dari ciptaan Bung Karno.
0: Saya enggak ada kayaknya. Ini yang ada, yang saya sebutin aja ya, yang ada Surabaya. Iya. Burung kakak tua sama mari-mari sama bertamasya. Oke, itu aja dulu. Bertamasya, mari-mari, Surabaya sama burung kakak tua.
1: Oke, terima kasih Bang Jo. Cuman saya ingin beralih, judulnya tuh Bersukaria, ciptaan Bung Karno.
0: Yang nyanyi, siapa?
1: Yang nyanyi itu adalah Rita Sahara, Titi Puspa, Bing Slamet, sama Ning Lesmana.
0: Oh, kayaknya
1: zaman
0: belum ada.
1: Zaman dulu ini heboh.
0: Belum ada, heboh, Oma. Iya, belum ada. Mungkin yang ada
1: tahu. Mau saya nyanyikan?
0: Nggak usah. Ya, ini gitu. Lagunya belum ada masalahnya. Koleksi kami terbatas.
1: Baik. Terima kasih. Kalau gitu, ini aja deh. Lama-lama juga yang dengerinnya akan capek. Betul. Aku sih nggak apa-apa. Aku hidup untuk... Kok ketawa? Aku hidup untukmu. Saya nggak nyanyiin. Dari Diana Nasution.
0: Hidup untukmu.
1: Ada ya?
0: Sebentar. Untukmu.
1: Dulu saya pernah
0: sebentar, nyanyi Oma. Kok. Iya, sebentar, Oma. Saya cari dulu ya. Mohon waktu, Oma. Ya, sabar.
1: Terima kasih.
0: Ya, oke, Nasution. Sebentar ya, Oma. Oh, ini ada ini, Oma. Ini keluar langsung lagunya.
1: Iya, dulu kan pernah aku nyanyi. Ya,
0: saya lupa, Oma.
1: Deritamu.
0: Ya,
1: sakitnya hatimu.
0: Sekarang salamnya buat siapa? Sakit. Kan tadi kita bilangnya, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa, Oma?
1: Nasution.
0: Okay. Iya. Salamnya buat siapa,
1: Terima
0: Oma?
1: Kasih salamnya buat Kang Haji Wali Wasik sama Mbak Sri Kismawati, Bu Titi, Bu Isti, Bu Wati, Bu Yuni Solo Tigo, tadi Bu Siti sama Bunda Utri Kustia. Mm-hmm. Boleh tambah lagi buat Bu Hartini.
0: Siap, terima kasih.
1: Sama Bu Muji Astuti. Yeah. Okay. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Yoi.
1: Jangan lupa ya.
0: Apa
1: jangan
0: itu?
1: Lupa ya.
0: Apa
1: tanggal
0: itu?
1: 28.
0: Apa kemana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan lupa tanggal 28 mau kemana, Oma? Waduh, saya mau diajakin Oma kemana ini? Iya, Oma, mohon maaf ini. Kalau yang lagunya di atas tahun 60-an, itu memang agak terbatas ya. Tadi Dara Puspita tuh udah lawas banget ya. Kalau di up sedikit mungkin ada. Oke, terima kasih Oma Yanti Queen. Kita kembali ke line telepon on air dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terlupa. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Ini lagu Surabaya yang nyanyi siapa? Dara Puspita.
2: Dara Puspita.
0: Oh iya, ada kalau
2: okay,
0: itu.
2: Oke, okay.
0: Siap, Pak Mul, monggo. Yeah. Salamnya buat siapa?
2: Guyu ini lho, iso nang ngene son iku enak lho.
0: Mosok, Pak Mul.
2: Yo yo mung kemah. Cece, guyu ini Pak Mul rodok-rodok renyah. Tapi Mas. Mas Jo iso
0: renyah.
2: Gimana gitu
0: loh? Gimana gitu loh? Iya, iya.
2: Iya, ngepas.
0: Enggak apa-apa.
2: Oke. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Mm-mm. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Siap, Pak Mul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda pendengar yang mau bergabung melalui WhatsApp ya, saya tunggu atensinya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp berupa voice note ya. Jadi ini memang sedikit berbeda. Kalau Ruang Rindu yang pada hari-hari biasa, mungkin Anda mengirimkan teks ya, berupa teks message gitu ya, atau pesan teks diketik gitu ya. Kalau yang sekarang Anda gunakan fitur yang menggunakan tekan mikrofon. Di situ ada gambar mikrofon, Anda tekan, kemudian Anda nyanyikan. Tidak perlu password, langsung nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. 534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Nanti saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Saya tunggu kembali atensi-atensinya, kita nikmati. Satu lagu, kali ini datangnya dari Dara Puspita. Untuk Pak Mul di Gembili, Surabaya. Selamat menikmati Dara Puspita, Surabaya.

0: Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sution, dengan aku hidup untukmu sudah saya putarkan spesial untuk Oma Yanti Queen ya, sudah bergabung malam hari ini dari Lembang, Jawa Barat. Terima kasih Oma atensinya ya, kita kembali lagi ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bisa langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan malam hari ini saya juga ucapkan selamat malam untuk Om Bustani. Waduh, ini lama banget gak pernah dengar suaranya nih. Om Bustani, silakan dong. Kita hari ini spesial, Om. Jadi harus nyanyi dulu lagunya, nanti baru saya puterin. Itu lagunya juga saya suka. Ku ingin dari UT. Oh, tadi sudah saya puterin. Iya, memang tadi sudah saya puterin. Ini spesial buat Om Bustani ya. Ya, baru komen nih Om ya. Lagunya udah saya puterin duluan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan coba update juga informasi-informasi terkini dari rekan-rekan reporter. Tapi saya mau terima dulu atensi Anda melalui line telepon WhatsApp malam hari ini. Ruang Rindu.
1: Janganlah kau percaya hati dari ini. Tiada seorang tahu dengan pasti. Janganlah kau percaya cerah wajahnya. Kalau kau belum tahu sebenarnya.
0: Siap, selamat malam. Dari siapa, Bu?
1: Dari Anna Mantovani.
0: Anna Mantovani yang mana? Judulnya apa, Bu?
1: Arti dari senyum.
0: Arti dari senyum. Anna Mantovani. Saya nggak punya. Yang ada arti senyum itu yang nyanyi Emilia Contessa.
1: Oh, no.
0: Yang mana ini? Yang benar. Anna Mantovani atau Emilia Contessa?
1: Emilia Contessa.
0: Ah, lah ya kui lo ya. Lah penyiarnya bingung ki akhirnya ya. Oke. Silakan 5 orang saja salamnya, Bu Dewi.
1: Pak Idris, Pak Ngobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Sasena. Tambah lagi Om Mayanti dan Tante Siti.
0: Oke.
1: Okay. Bu Esingaro.
0: Yoi.
1: Bacangjunya.
0: Yoi.
1: Makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Iya.

0: dari
1: Rita Effendi.
0: Ah, Januari di kota Dili.
1: Siap.
0: Oke. Selamat malamnya. Selamat malam untuk Bu Mustiati kan. Lama kan sudah salam Bu Mustiati buat.
1: Pelan.
0: Mama Yu, Bu Siti Robiah.
1: Aduh, ramai sekali di belakang. Mas. Udah siapa?
0: Buat di sama satu Bu Siti. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Coba kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh rekan reporter Faris Yarbo malam hari ini, yang sudah standby di ujung telepon seputar hasil Persebaya Surabaya berhasil membuka perjalanan Piala Presiden 2026 dengan kemenangan usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Faris Yarbo, silakan. Halo Faris, silakan informasinya. Faris Yarbo. Baik, ini suaranya tidak terdengar. Ya, halo, Faris Yarbo.
2: Persebaya Surabaya, jalannya pertandingan sendiri.
1: Ya, halo Faris.
2: Halo.
1: Ya, silakan. Ini suaranya kurang terdengar, Faris. Silakan, mungkin bisa diperjelas lagi. Silakan.
2: Baik, saat ini baru saja selesai pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta pada pertandingan perdana grup B Piala Surabaya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 setelah gol bunuh diri yang di Randolfa Pankov pada menit ke-64. Di mana gol tersebut terjadi setelah Randolfa Pankov gagal memberikan umpan sempurna kepada kiper Persija Akil Safik sehingga bola tersebut justru masuk ke gawang sendiri. Dan dapat kami laporkan bahwa pertandingan juga berjalan cukup seru sejak babak pertama dimulai, di mana Persija pun bermain sebagai tim tamu justru lebih cukup banyak menguasai pertandingan, namun Persebaya di babak kedua melakukan perubahan sehingga mampu membuat serangan yang lebih efektif dan berhasil mencetak gol meskipun hanya melalui gol bunuh diri. Namun beberapa kali Persebaya memiliki beberapa peluang, hanya saja kesigapan kiper Persija Akil Safik mampu menggagalkan beberapa peluang Persebaya.
1: Ya, halo. Ya, baik. Ini sepertinya ada sedikit kendala teknis. Ya, silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya, baik. Apakah ada informasi ya yang akan ditambahkan lagi? Silakan, Faris Yarbo.
2: Ya, dan saat ini pertandingan sudah usai. Kedua tim bersama-sama menyapa para supporternya sendiri sebelum masuk ke lapangan pertandingan. Dan para supporter tampak begitu damai, kedua supporter saling menyapa di tribun. Dan saat ini kembali ke ruang ganti. Demikian laporan yang dapat kami laporkan.
1: Baik, mendengarlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda seputar hasil akhir dari pertandingan antara Persebaya dan Persija Jakarta dengan skor akhir 1-0. Kita kembali lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Rita Effendi, Januari di Kota Dili.

Sepertinya sudah ada yang kangen dengan kampung halaman ya, pengen pulang ke Kupang gitu ya Bu Wira. Terima kasih Bu Wira atensinya, lagunya sudah saya putarkan, semoga terhibur malam hari ini. Lanjut, saya akan mainkan satu lagu kali ini datangnya dari Emilia Contessa dengan judul Arti Senyum, ciptaan dari Is Haryanto, disukai oleh Ibu Dewi di Pasuruan. Ibu, selamat menikmati.

0: Emilia Contessa. Lagunya sudah saya putarkan, Arti Senyum. Ya, ini sudah pernah juga ketika PPH, ya, waktu beberapa waktu yang lalu. Emilia Contessa, edisi Emilia Contessa. Baik, mendengar, kita masih di Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu bersama saya, Jo Adi Yuwanda. Halo, Ruang Rindu.
1: Bulan sakit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemilang, langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena, dibuat pelukan dosa.
0: Sudah masuk. Sudah, Bulan Sabit dari Beruri Marantika. Selamat malam, Mas Bandi.
2: Mau pakai RF takut kepanjangan.
0: Lagunya sudah saya temukan. Siap, iya. Mau kirim salam buat siapa nih malam hari ini? Halo, Mas Bandi, silakan. Salamnya buat siapa?
2: Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Edris, Mas Ali, Bu Wira, apa Awi. Itu aja, Mas Yu.
0: Terima kasih, Mas Yu. Siap, terima kasih. Selamat malam, Mas Bandi. Ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Andaikan seorang

0: Janji
1: Mas
0: setia abadi.
1: Tulis ngeblank. Kurang fit Mas Dul.
0: Oh, kurang kayak fit. Oh, alare.
1: Berapa hari Mas Dul?
0: Masa Bu, saya enggak percaya.
1: Kakinya kayak es Mas Dul.
0: Kakinya kayak es. Iya, iya. Kenapa? Karena cuaca dingin atau apa?
1: Iya, mudah-mudahan enggak jangan sampai sakit, tapi buat makan aja, buat makan terus. Makan tapi mau makan.
0: Oh, makan mau.
1: Mau.
0: Kalau uang mau enggak? Uang.
1: Kayak ngedes loh, mampang gitu.
0: Kalau abang-abang mau enggak, abang-abang?
1: Yo mau. Anakku tuh kok kayak abang-abang, aku langsung ke ayah saya senang.
0: Kalaunya
1: ke pasar Mas, mudah-mudahan.
0: Iya. Ini versi siapa? Versi
1: Hari Nurdi.
0: Ya. Oh. Lawas banget ini, entah ini PPH ini. Kita punyanya yang Rahmat Kartolo.
1: Oh, boleh.
0: Ya sama sih, sama-sama lawas maksudnya. Ya,
1: boleh. Salamnya tadi ada Bunda Dewi,
0: ya,
1: Bunda Mos, Bunda Nana, Bunda Hartini, Oma Yanti, Bung Freddy di Merauke. Ayo masuk Bung Freddy. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Masuk, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Ya, Ibu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Ibu Istikharah dari Cemengkalang, Sidoarjo. Memang cuaca sudah sedang tidak baik-baik saja ya. Ada yang bisa menyesuaikan, ada yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Semoga kondisi kita selalu sehat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Silakan Ruang Rindu.
2: Suara

0: Selamat malam Bu Titi Damiati.
1: Terima kasih Mas Jul.
0: Sama-sama. Ini Teti Kadi bukan?
1: Teti Kadi. Yunisara.
0: Yunisara. Oh, sebentar, sebentar. Ada nggak ya Yunisara? Oh, ada.
1: Teti Kadi ada.
0: Teti Kadi ada, Yunisara ada. Ibu suka yang mana?
1: Kalau Teti Kadi ada.
0: Oh, Teti Kadi ada ya. Salamnya 5 orang saja, monggo.
1: Ya, ini maksud saya hanya mengucapkan selamat kepada Persibaya bisa menang dengan Persija. Semoga berjuang terus.
0: Semoga berjuang terus.
1: Tanpa lelah.
0: Ya.
1: Mengalahkan semuanya.
0: Mengalahkan semuanya, ya. Mengalahkan musuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, Ibu Titi Damiati luar biasa ya. Walaupun hari ini menang tipis ya, itu pun karena gol bunuh diri, tapi kita apresiasi kemenangan Persibaya memang sangat patut kita acungi jempol ya. 2 thumbs up gitu. Kita kembali lagi ke line telepon. Sebentar, ini ada yang mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Oh, ada Ibu Wati Ramli. Coba kita dengarkan. Ruang rindu. Ah, mana ini suaranya? Sebentar. Bu Wati Ramli. Ruang rindu.
2: Bang, nusa bilang das mana

0: Iya. Assalamualaikum Bang Yanda.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Kangen tuh Om Ayandiwin. Mas Andi yang ada di Batam. Pak Brady. Bang Gobar, Horas Bang. Pak Bandi. Mas Ali, Bu Ida.

0: Ah,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan yang nyanyi sepasang rusa ini adalah Teti Kadi juga. Jadi nanti mohon maaf untuk sepanjang jalan kenangannya, saya pilih yang versi Yuni Syara saja ya, Bu Titi Damiati, biar sama-sama bisa terputar. Baik, Ruang Rindu. Oh, terputus. Baiklah kalau begitu, satu lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Teleponnya yang masuk.
0: Ruang Rindu. Sudah masuk, Bu. Ini sudah on air. Ruang Rindu.
1: Sorry.
0: Langsung nyanyi.
1: Diangkat pas ngomong.
0: Langsung dinyanyi. Nyanyi, Bu. Ayo, Ruang Rindu.
1: Saya ini si gembala sapi. Ya, lagunya gembala sapi.
0: Loh, terus, Bu. Terus, itu kan judul lagunya. Saya ini si gembala sapi.
1: Iya, lagu
0: terus.
1: Awalnya kan itu.
0: Iya, terus. Loh, ini kan bukan lagu awalnya. Lagunya satu kalimat, Bu.
1: Katanya tadi satu bait dikacau pulih.
0: Ya, satu bait. Tapi kan itu, Bu, belum satu bait, Bu. Ibu kan cuma nyebutin judulnya. Saya ini si gembala sapi. Terus, gimana? Gimana?
1: Inilah si gembala sapi.
0: Apa yang?
1: Ya itu sudah. Ya, apa yang kupikirkan lagi.
0: Nah, cukup. Lagunya ini yang nyanyi siapa, Ibu suka? Ana Norma Sanger ya?
1: Ya kakaknya, yang adiknya kurang enak, Mas.
0: Oh, adiknya kurang enak. Kalau kalau gitu siapa?
1: Iya, kakaknya lebih enak.
0: Siapa, Ibu? Penyanyinya siapa? Tolong disebutkan. Saya
1: waduh,
0: kurang tahu.
1: Aku tuh sudah lupa, Mas, namanya, Mas.
0: Aduh, kan, ini kita yang punya Norma Sanger, Ibu.
1: Ya itu.
0: Yang mana?
1: Sudah betul itu.
0: saya
1: ini dulu
0: tahu.
1: Jago. Saya itu hobi karaoke, Mas.
0: Oh, karaoke.
1: Saya itu jago karaoke.
0: Sebentar,
1: ya.
0: Saya
1: terus
0: mau tanya
1: saya
0: dulu.
1: Itu,
0: ya. Saya itu gembala sapi. Ibu ini dengan ibu siapa sebetulnya namanya?
1: Loh, kan Ibu Elizabeth.
0: Oh, saya baru tahu loh. Ibu kan jarang gabungan on air. Saya nggak pernah dengar suara Ibu Elizabeth.
1: Iya, baru kali ini. Sorry. Gini, saya itu cerita sebentar boleh ya?
0: Boleh.
1: Ya, saya itu kena glukoma tahun 2024.
0: Okay.
1: 2022. 2022. Sudah 4 tahun.
0: Oh, 4 tahun.
1: Saya dulu tuh. Iya, saya hobi karaoke, Mas.
0: Oh,
1: hobi masak, yeah. Hobi karaoke. Iya.
0: Ibu Elizabeth
1: saya
0: di,
1: itu
0: Ibu Elizabeth di Surabaya mana atau di mana nih tempatnya sekarang?
1: Itu dekat-dekat THR. Wis tak ancer-ancer noise kayak paling gampang itu.
0: Dekat-dekat
1: THR.
0: THR seru
1: kabeh.
0: Kusuma Bangsa.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ambengan iya, iya,
0: Ambengan,
1: Kaminan, Kusuma Bangsa iku wis tombone.
0: Sekarang salamnya
1: iya.
0: 5 orang saja Bu Elizabeth, silakan.
1: Iya. Katanya boleh cerita sebentar.
0: Singkat, yang
1: saya
0: nunggu banyak, yang
1: pertama,
0: nunggu banyak, yang nunggu banyak di belakang.
1: Oh,
0: Ibu
1: iya.
0: Salam aja dulu 5 orang
1: iya.
0: Ya. Yuk.
1: Iya, itu apa? Pertama-tama daun-daun kering itu kan saya perkenalan ya lagu itu ya.
0: Oke, langsung aja salamnya buat
1: ya,
0: siapa
1: itu,
0: 5 orang. Yuk,
1: ya.
0: Satu.
1: Oma, saya tiap hari dengar kok.
0: Ye.
1: Cuma jarang ada sing nutulno.
0: Ya, langsung,
1: Dipun
0: langsung salam.
1: Bisa.
0: Langsung salam.
1: Bu Ramli.
0: Dua.
1: Bu Yanti Queen.
0: Terus.
1: Ya. Terus
0: tiga.
1: Bu Mimi.
0: Okay.
1: Terus Bang Kobar,
0: satu lagi.
1: Terus Mama Yo dan Bu Siti semuanya deh.
0: Ya.
1: Banyak ya.
0: Ya banyak. Ya.
1: Terima kasih loh.
0: Ibu ya. Terakhir saya mau tanya, Ibu Elizabeth ini
1: ya.
0: Yasonya atau usianya berapa ya. Usianya?
1: Oh, saya ini sudah 65, Bu.
0: Wah,
1: anu, Mas.
0: Sehat selalu ya.
1: 65.
0: Ye, sehat selalu.
1: Iya,
0: selamat.
1: Cuma kalau ya buta tok ini gelap.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: 4 tahun.
0: Ya, enggak apa-apa. Yang pasti sehat ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih.
0: Selamat mendengarkan lagunya, Ibu.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Bruri Marantika dengan judul lagu Biarlah Bulan Bicara. Waduh, lagunya mantap, suaranya keren ya. Dan ini spesial untuk Anda malam hari ini. Saya hadirkan lagunya sesuai dengan request yang sudah Anda berikan. Selamat malam buat Ibu Nur Fadilah. Kita akan coba dengarkan suara dari Ibu Nur Fadilah. Ruang Rindu.
1: Nada indah terlintas kita ciptakan satu lagu yang baru dalam bayangan. Katakan sesuatu, lirik dan kata, ketuk irama, lantun melodi untuk bergaya sejenak suka-suka. Assalamualaikum Mas Ju, lagu dari Club Project yang judulnya Lagu Baru. Salam buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Titi Damiyati, Bu Wati Ramli, Bu Sri Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya. Salam sehat semua buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih ya Mas Jo.
0: Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu untuk Ibu Nur Fadilah yang sudah memberikan atensinya. Lagu baru dari Club Project. Terima kasih, saya siapkan lagunya dulu ya. Berikutnya kita akan terima atensi Anda melalui line telepon on air kami 0315345474. Ruang Rindu.
2: Sendi, sungai pun bernyanyi, lautan pun menari, dengar suara.

0: Oke, cukup. Sandy dari Oscar Harris ya, betul?
1: Betul, Bang Dis,
0: ya,
1: Bang Jo. Pertama
0: ya.
1: Buat Bang Jo, kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Salam balik buat Bu Dewi, Bu apa tadi,
0: Bu Nur Fadilah, Bu Elizabeth.
1: Bu Istigaro, Inengo Punyanti Queen. Semoga Bu Wati Ramli selalu sehat, selalu
0: Amin.
1: Dalam lindungan Tuhan. Yang satu buat Pak Idris.
0: Yep.
1: Untuk Bang Jo, matur nuwun.
0: Thank you so much. Ya, baik, terima kasih Bang Kobar. Masih ada waktu mendengar. Pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, saya masih menunggu kembali atensi-atensinya. Ada juga Ibu Kustiah yang sudah bergabung malam hari ini. Kita coba dengarkan suara dari Ibu Kustiah di WA WhatsApp. Halo, Ruang Rindu.

0: Engkau bisikan deritamu, Widuri dari Bab Tutup Oli. Salamnya untuk Bu Siti, Oma Yanti Queen, Bu Istihara Bang Kobar, dan semuanya yang
1: dan
0: ada
1: semuanya saja.
0: acara ini.
1: Yeah.
0: Bang Jo, selamat bertugas. Salam sehat, semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Kustia. Sehat selalu, Ibu. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kita akan nikmati terlebih dahulu ada Yuni Syara, Sepanjang Jalan Kenangan. Untuk Anda yang sudah bergabung dan yang akan bergabung, saya tunggu kembali atensinya. Inilah dia, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sandy dari Oscar Harris sudah kita nikmati bersama dan tidak terasa sudah 22 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Ruang Rindu edisi hari Minggu spesial bersama saya Joe Adi Yuanda. Masih saya tunggu kembali atensi-atensi Anda di 0315344474 dan juga di 081331149992. Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung, saya juga buka untuk line WhatsApp di 081331149992. Langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Ruang Rindu.
1: Si budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, ibu di murung menghitung laba. Curhat kabar sore dijual malam, selepas bisa melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu, Mas Jo.
0: Oke, Abawi, tugu pancoran. Siap, Abawi. Salamnya monggo buat siapa?
2: Ulang Kobar, Pak Bambang, Bung Meredi, Bu Wajah Ramli, Om Yanti, dan Bu Wira. Buat Mas Jonya, Matur Nuwun.
0: Sami-sami. Makasih buat Aba Awi. Tugu sore, tugu pancoran ya, dari Iwan Fals. Ruang Rindu.
3: Halusnya budimu, mulia pribadimu, itu yang mempesonaku. Wih, cukup.
0: Lagunya siapa itu, Pak?
3: Melky Guslo.
0: Judulnya?
3: Indahnya Hatimu.
0: Indahnya Hatimu, gak ada yang itu, Pak.
3: Gak ada.
0: Iya.
3: Ganti ya.
0: Boleh.
3: Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu.
0: Oke, judulnya adalah Kalian Dengarkan Keluhanku.
3: Seruanku.
0: Ebit GAD.
3: Siap. Itu semuanya saja, Mas Jo.
0: Gitu.
3: Tanpa terkecuali. Pendengar setia acara Ruang Rindu.
0: Siap. Mas Jo. Sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Idris, ya. Pak Idris ini dari Pasuruan. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Pak Putra dari Aceh. Pak Putra, gimana kabar malam hari ini, Pak Putra? Pak Mariono juga mana suaranya? Saya penasaran loh, pengen dengar suaranya Pak Mariono dari Tulungagung. Ayo gabung ya, Pak Mariono, Pak Putra dari Aceh, kemudian juga Pak De Kisno juga dari Tarakan. Boleh bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya di 0315344474 dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya di 081331149992. Dan kali ini saya mau mainkan terlebih dahulu Ebit GAD dengan judul Kalian Dengarkan Keluhanku. Untuk yang mau bergabung setelah yang satu ini ya, kita nikmati dulu lagunya.

Baik mendengar. Akhirnya tidak terasa juga waktu semakin merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya sudah bersama kami di program spesial hari Minggu kita, Ruang Rindu edisi spesial. Dan kita ketemu lagi esok, akan bertemu dengan teman-teman saya yang lain yang akan mengawal program Ruang Rindu saya libur 2 hari ya, Senin Selasa. Jadi kita ketemunya hari Rabu malam. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Dani, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama, Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Terkadang diam adalah jawaban terbaik saat kata-kata tak lagi mampu menjelaskan apa yang dirasakan hati.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 27 Juli 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pendengar hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama Ustadz Mukim Amrullah SAG, beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Tema kita nanti pendengar berkaitan dengan solusi dalam menghadapi problem kehidupan. Kemudian nanti tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6 lebih 30 kami ada program informasi seputar Pantura. Di antaranya ada Tuban, Bojonegoro juga Lamongan. Tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. 7.30 di Opini Publik, 8 hingga 9 Dialog Interaktif. 9 hingga 10 di program Halo RRI. 10 hingga 11 nanti Tuban Siang ini Yasa juga masih menemani aktivitas Anda. Pendengar, edisi hari ini Yasa menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini sesaat lagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda pendengar program pagi hari ini, mengawali perjalanan Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda boleh gabungan, sekaligus juga boleh bertanya, usai nanti kita mendengarkan kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Ustadz Mukim Amrullah SAG beliau dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban pendengar. Anda nanti boleh gabungan di 0356-8834756. Bisa juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851-9624186. Bisa juga tinggalkan pesan via aplikasi RRI Digital kami yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store maupun juga App Store. Sekaligus nanti jika boleh gabungan di live Instagram kami, tinggalkan saja di kolom komentar jika ingin bertanya di pagi hari ini. Narasumber kami sudah ada di studio, kita akan sapa lebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah kabar baik, matur nuwun sangat, sampun rawuh di studio kami untuk yang kesekian kalinya, kemudian kembali juga membersamai pendengar Pro 1 yang kesempatan pagi hari ini temanya selalu menarik kaitannya dengan solusi dalam menghadapi problem kehidupan. Tentu pendengar, kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan hidup tidak ada satupun dari kita yang lepas dari yang namanya ujian. Kadang masalah datang silih berganti, mulai dari rezeki atau keluarga atau bahkan pekerjaan begitu, hingga hal-hal yang lainnya begitu. Apalagi juga berkaitan dengan pikiran atau bahkan batin, hati, membuat kita kadang lelah nih. Tak jarang kita juga kadang bertanya-tanya begitu, Ustadz, kenapa harus saya atau bahkan sampai kapan ini berakhir dan harusnya kita bagaimana? Nah, ini nanti akan kita bahas bersama. Sebelum nanti menjawab pertanyaan beberapa dari pendengar, semoga kami silakan untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, Ustaz. Monggo.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Tuban yang selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, kita akan diberikan tambahan dari nikmat itu. Bahkan melalui syukur seseorang, Allah akan menghindarkan dari segala macam musibah dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam belajar bersama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang kita rasakan, yang kita lalui, banyak ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kita. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang terbaik amalan-amalannya. Jadi kalau saat ini kita diuji dengan berbagai macam ujian, masalah datang silih berganti, ketahuilah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita

dengan rasa sakit atau dengan penderitaan yang lain, dia tidak bisa mencari solusi atau menemukan solusi dari ujian-ujian itu. Akhirnya, hal-hal yang dilarang oleh Allah dijalankan. Jadi kalau kita melihat kasus demi kasus yang terjadi di saat ini, banyaknya istilah kriminalitas sehingga mengakibatkan keresahan, mengakibatkan kerusakan, ada yang sampai ingin harta seseorang dengan cara membunuh. Kemudian banyaknya hal-hal yang bisa kita soroti saat ini, termasuk di dalamnya banyak orang yang melakukan bunuh diri, ya. Kalau kita melihat itu, ternyata banyak masalah yang tidak terselesaikan dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca dalam surat Kabar, peningkatan orang-orang bunuh diri terutama di tahun 2025-26 itu meningkat. Kalau tahun 2000-an data yang kita terima, yang kita ambil itu sekitar 800 orang lah, kurang lebih. Tapi sekarang meningkat menjadi 1.300 orang per tahun. Ini menunjukkan permasalahan-permasalahan itu tetap ada dalam kehidupan. Nah, ada orang yang memiliki masalah besar sebenarnya, tapi karena dia bisa menemukan jalan, bisa mengatasi masalah itu, sehingga walaupun itu besar, Masya Allah, dia hadapi dengan rileks, dengan santai. Saya pernah ketemu seseorang, ya, seorang ini kalau bicara tentang hutang, hutangnya itu lebih banyak daripada asetnya. Ya, sampai mungkin jenengan kenal yang kasus Lapindo itu, beliau pelakunya termasuk. Nah, ini pernah ketemu kita di sebuah bandara, beliau ngomong tiap dua minggu itu nyantai sama keluarga. Istilahnya rekreasi sama keluarga di negara-negara, jalan-jalan. Nah, ini menunjukkan jiwanya sudah mampu, walaupun kalau kita melihat permasalahan besar sekali. Tapi kita juga pernah mendengar sebuah kasus, ada ibu-ibu dengan dua anaknya, ya, kebetulan ibu-ibu ini sedang ditinggal suaminya, meninggal, kemudian mempunyai hutang 50 ribu, itu kalau nggak salah di Kediri, tahun berapa, itu ibu dan anaknya itu melakukan bunuh diri. Nah, ini yang menyebabkan kita harus mengerti tentang permasalahan kehidupan sehingga kita bisa mendapatkan solusi bagaimana di dalam Islam itu diajarkan untuk kita. Pertama, dalam menghadapi permasalahan hidup, ya, pertama kita harus meyakini bahasanya Allah sudah menakdirkan semuanya. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, ada takdir baik dan ada takdir buruk itu kalau di dalam Islam, ya, kita bisa menyikapi dengan dua hal juga. Ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan, nikmat yang banyak, ya, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur hati kita mengakui ini nikmat dari Allah. Lisan kita berzikir, kemudian beramal-amal yang baik. Kemudian yang kedua, ketika kita diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit. Ternyata di dalam Islam itu kita diperintahkan bersabar. Nah, itu di antara menyikapi takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian kita juga mengembalikan kepada Al-Quran. Ya, jadi setiap masalah

0: itu Allah yang membuat, Allah yang menakdirkan dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak mendolimi kita semua. Allah menyatakan, Allah tidak membebani seorang hamba, kecuali hamba itu dianggap mampu, dianggap sanggup. Dalam ayatnya Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian, Allah bertujuan supaya kita lebih mendekat kepadanya. Supaya kita lebih pertama menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau dalam kacamata Islam, kalau kita punya masalah yang besar atau masalah yang kecil, apapun masalahnya. Sebab kalau kita melihat masalah itu bukan hanya sekedar sulitnya ekonomi atau materi. Kita dalam rumah tangga kadang-kadang kurang sejalan dengan istri atau suami, dengan anak-anak, kemudian dengan tetangga, kemudian dengan teman-teman. Itu kan pasti banyak masalah-masalah. Nah itu kita kembalikan kepada Allah dengan landasan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman, orang itu akan diberikan ketenangan. Ya, dijaga oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kemudian dijaga imannya, dia akan selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Dari sini kita membutuhkan ketenangan. Kalau iman melekat, kita dekat kepada Allah, insya Allah pertama solusi akan diberikan oleh Allah kepada kita. Juga ketakwaan kita itu satu rangkaian. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu mengharapkan hal-hal yang ada perubahan, tapi kita tidak mendekat kepada Allah, tidak mau beriman dan bertakwa, sehingga kita juga dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu menjamin, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah mana saja yang dia tidak tahu asalnya. Itu janji Allah. Jadi kalau sekarang ini kita merasakan sekup secara keluarga masih ada masalah, atau bermasyarakat atau bernegara, ya, masalah semakin banyak seperti negara kita saat ini. Kita saling menghujat, kita saling mendolimi. Nah ini salah satu jawaban. Bahasanya di negara ini kurang dididik, diterapkan keimanan dan ketakwaan. Allah menjanjikan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri itu benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, janji Allah akan kami buka untuk negeri tersebut keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Jadi pertama, langkah kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tentunya dengan menguatkan iman dan mewujudkan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita diberikan oleh Allah itu senjata. Ya, senjatanya apa? Yaitu supaya kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi senjata yang diberikan oleh Allah itu supaya kita gunakan, yaitu dengan doa-doa kita. Tadi sudah kita sampaikan, Allah yang membuat berbagai masalah itu ada. Kadang kita melihat si A, kok ayem, kok gini. Tapi kalau kita cermati, masalahnya juga ada, cuma dia bisa memanage apa masalah itu karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di samping berdoa itu bagian daripada ibadah, yang kedua doa itu senjata kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan kabulkan doamu. Jadi Allah itu malu andai kata melihat hamba-hambanya yang membutuhkan, yang mengangkat tangan untuk berdoa, kemudian tidak dikabulkan. Dan kita juga harus tahu bahwasanya setiap doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi cara Allah mengabulkan doa kadang-kadang berbeda-beda. Ya bisa secara langsung itu doa kita dikabulkan, atau bisa ditahan, diberikan waktu yang lain, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Andai kata doa itu langsung diberikan, nanti kita menjadi orang yang kurang baik. Akhirnya ditunda untuk di akhirat kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala malu ketika hamba-hambanya ini berdoa kepadanya, kemudian dia itu tidak dikabulkan. Setiap doa, asal doa kita dengan sungguh-sungguh, hindari makanan, minuman haram, kemudian kita mencari waktu-waktu yang terbaik, insya Allah, Allah pasti mengabulkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, ya, di samping keimanan, ketakwaan, doa, kita juga perlu berusaha mencari solusi secara teori-teori menurut akal kita. Dan ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, karena kita itu diberikan masalah untuk berkembang, untuk semakin baik, untuk menjadi orang-orang besar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menjelaskan, Allah itu tidak akan merubah nasib seorang hamba, ya, jadi ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba, kecuali hamba tersebut berusaha untuk merubahnya. Artinya kita selalu di samping kita beriman dengan takdir, kita juga berusaha. Dan berusaha itu bagian daripada takdir. Jadi kalau kita berpangku tangan, ya biar masalah nanti selesai sendiri, tidak mau berusaha untuk menyelesaikan, ini sudah takdir, ini kurang benar. Ya, di antara bentuk takdir itu, kita berusaha untuk mencari solusi, ya, secara duniawi. Bagaimana secara apa teori dunia itu kita mendapatkan solusi-solusi. Nah, sebagian pakar memberikan penjelasan, kalau kita ada masalah yang kita hadapi, pertama, ya, secara teori kita harus menenangkan jiwa kita. Jadi kita tenangkan jiwa kita, hindari dari stres, apalagi emosi-emosi yang tidak beralasan. Sebab biasanya orang menghadapi masalah itu ya berawal dari pikiran yang bingung, kemudian nafsu makan juga berkurang, kemudian melihat apa saja itu salah. Tadi apa Mbak Asna menyampaikan kita butuh ketenangan itu benar sekali. Nah, saya melihat kalau orang itu tidak tenang, itu akan menjadikan masalah baru. Seperti seorang istri ada masalah di dalam keluarganya, terus istrinya diomelin, anaknya diomelin, itu enggak akan menyelesaikan masalah. Coba kita contohkan saja. kita ini masalah kan jelas banyak. Jadi saya melihat si A itu seolah-olah tenang, tapi kalau kita telusuri ya banyak. Begitupun orang lain melihat kita katanya, oh nyantai, tenang, kayaknya gak ada masalah, sama. Nah, untuk itu ketenangan dalam menyelesaikan masalah ini dibutuhkan. Tapi kalau seseorang itu sudah emosi, itu berat dan sulit untuk mendapatkan kejernihan pemikiran untuk melangkah yang lebih baik. Kita contohkan saja di hadapan kita ini ada air mineral. Paling air ini 250 mili lah. Ini kan kecil, ringan. Nah, kalau air ini diibaratkan masalah, kita bawa terus. Kemana saja kita bawa. Ya, kita tidur, kita berjalan, kita apa saja kita bawa. Walaupun ini kecil, tidak berat, ya, tapi ini akan sangat menyulitkan kepada kita. Ini pasti, ya. Jadi ketika kita tidur harus membawa ini, ketika akan sulit. Padahal masalah kita tidak cuma satu. Ini satu dan kecil yang kita contohkan. Untuk itu, masalah itu perlu dicari solusinya, bukan sekedar dipikirkan. Kalau para pakar itu mengatakan, dalam menyelesaikan masalah, kita berpikir itu cuma 20%. Ya, artinya kita bingung, kita apa itu 20% saja. 80%-nya tenangkan dan cari solusi-solusi yang ada. Karena kalau kita walaupun itu kecil tapi dipikir terus akan menjadi berat, akan menjadi besar. Ya. Dan akan menyusahkan kita semua sebagaimana contoh yang kita berikan tadi. Walaupun air mineral yang dalam botol ini cuma 250 mili, tapi ketika kita bawa terus kemana saja, akan menyusahkan kita. Padahal masalah kita tidak satu, tapi banyak. Yang kedua, secara teori, di dalam menyelesaikan masalah itu, yang kedua kita harus mengidentifikasi masalah yang ada. Artinya mendefinisikan masalah-masalah itu. Kadang ada di antara kita, ah masalahku ikut banyak sekali. Tapi ditanya, masalah apa saja? Sampai enggak bisa menjawab, enggak tahu. Ya. Maka dari itu didefinisikan, kalau perlu ditulis. Oh masalah saya ini ekonomi kurang bagus, masalah saya anak ini kok tidak nurut, masalah tetangga, masalah apa. Nah sesudah definisikan satu persatu, coba kita urai, kita selesaikan ya. Pertama yang mungkin yang paling ringan dulu. Ya, jadi kalau ibaratnya kita itu orang sakit, enggak semua sakit kita itu langsung dibawa ke rumah sakit, operasi kan enggak. Tapi didefinisikan, oh bisa jadi saya sakit ini salah makan. Kemudian bisa jadi karena saya menghirup udara yang kurang sehat. Karena hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa terjadi. Jumat kemarin itu saya khutbah di Masjid Mujahidin, Lamongan. Nah, itu pulang, itu langsung muntah-muntah, terus enggak kuat berdiri. Jadi sakit semua. Ternyata masalahnya itu remeh. Masalahnya itu anak-anak mengganti filter mobil, ditaruh di dalam. Kita ternyata menghirup itu. Selesai itu ya alhamdulillah sehat. Jadi seperti kita sakit, ya kita dari yang kecil dulu. Dicari sebabnya, didiagnose. Kemudian kalau memang bertambah lagi, ya kita bawa ke klinik atau ke rumah sakit. Kemudian di situ penanganannya kan bisa rawat jalan, rawat inap, bahkan kalau naudzubillah, mudah-mudahan kita dan pendengar RRI selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang terpaksa kadang-kadang harus operasi, itu dengan dasar apa definisi atau masalah-masalah yang sudah kita catat tadi. Jadi penyelesaiannya itu tidak langsung spontan, semua harus selesai, itu tidak bisa. Tapi sedikit demi sedikit kita selesaikan, oh ini selesai, kemudian yang lain, kemudian yang lain. Nah itu diantara cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial yang satu sama lain harus saling menghormati, harus saling tolong-menolong. Maka dari itu kita diperintahkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya kita harus saling tolong-menolong. Nah, ini kita manfaatkan. Kita cari teman, kita cari guru yang bisa membantu permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, kalau bisa cari guru atau cari teman, atau bahasa trennya itu mentor, itu dua. Pertama, guru dalam masalah spiritual, agama. Jadi kita mesti punya itu, kalau kita menghadapi masalah menurut agama ini gimana, kita tanyakan. Ya, kemudian guru yang kita pilih atau teman yang kita pilih itu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yang berkaitan dengan masalah-masalah kita. Misalkan dari urusan pekerjaan, ya, para petani, kemudian petani itu sekarang kan sudah umum karena kita itu mengandalkan produk-produk dari luar negeri yang kita tidak tahu asalnya, ketika menanam sebuah tanaman itu langsung tanamannya itu membawa penyakit. Ya, ada yang keserang jamur, ada yang keserang ulat. Nah, kemudian hal-hal seperti itu kadang-kadang para petani itu istilahnya membabi buta. Beli obat yang mahal-mahal untuk menyelesaikan. Padahal sebenarnya masalahnya kecil. Masalahnya kecil, oh ini kena jamur, harus diselesaikan dengan ini yang lebih murah. Nah, ketika kita punya tempat untuk bertanya, insya Allah ya, itu akan membantu permasalahan kita. Terutama dalam urusan bisnis, dalam urusan perniagaan. Jadi, termasuk saya sendiri, saya itu punya teman di Kediri itu, kalau kita ada masalah yang kaitan dengan pekerjaan, selalu kita silaturahim, kita tanya. Karena apa? Bisa jadi masalah itu besar untuk kita, tapi kecil untuk orang lain. Ya, seperti tadi, ada orang yang punya hutang berapa? 50 ribu, itu sampai direwangi atau sampai bunuh diri, itu kan menurut kita kecil sekali. Tapi ada orang yang punya hutang triliunan, dia itu masih bisa menghirup kehidupan yang ada. Untuk itu mentor atau teman ya dalam memecahkan masalah itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat penting. Ya, kemarin ada teman ya kayak pekerjaannya menurun dan bingung karena apa, buka ini gagal, buka ini gagal. Kemudian istrinya disuruh ikut di Surabaya bantu keluarganya. Itu ngajak ketemu. Ya, Pak, aku pengen ketemu. Akhirnya kita ketemu sambil ngopi. Di situ malah beliau itu cerita. Kepala desa sebelah desa saya, Ustaz, itu kemarin bunuh diri. Duh, lah masalah apa? Masalahnya kita punya hutang, padahal hutang itu enggak sampai miliatan, tapi dia bingung. Ya, hari Sabtu itu masuk di kantor desa, hari Senin ditemukan meninggal gantung diri. Nah, itu contoh-contoh yang tidak baik, yang perlu dihindari dalam kehidupan kita. Makanya teman yang baik, teman yang memberikan solusi, itu sangat kita butuhkan. Karena apa? Kadang-kadang di saat kita susah dalam banyak masalah, mereka yang akan menenangkan hati kita, mengajak kita supaya kita itu kembali bersemangat, kembali untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang terakhir, yang yaitu kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Jadi secara iman takwa sudah kita lakukan, doa sudah, kemudian solusi mencari solusi dari masalah kita sudah. Yang selanjutnya kita harus bertawakal kepada Allah. Karena apa? Sekali lagi, tawakal itu yang terakhir sesudah kita berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam salah satu ayat, "Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Artinya membantu menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kalau kita ada masalah, masalah apapun, ya, kita usaha sudah, itu tawakal kepada Allah. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengerti aturan-aturan agama. Ya, mereka kadang-kadang punya masalah dengan istrinya, lari ke tempat-tempat maksiat, ya, minum-minuman keras, karaoke, akhirnya malah menjadikan masalah baru. Dan ini kalau kita studi kasus, banyak tokoh-tokoh, banyak masyarakat itu yang hancur keluarganya karena dia tidak mau bersandar kepada Allah. Dia tidak mau bertawakal kepada Allah, sehingga hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi itu mungkin paparan yang bisa kita sampaikan, karena kita hidup pasti diuji oleh Allah, ya, sesuai ayat Al-Quran, dan ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, ada yang bahagia, ada yang derita. Nah, itu solusinya, diantaranya kita kembali kepada Allah, ya, akhirnya kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu Mbak Asna mungkin
1: yang... Baik, terima kasih Ustadz Mukim Amrullah. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan hingga jelang pukul 6 pagi. Sudah disampaikan banyak sekali materi sekaligus beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita ketika kita merasa hidup ini banyak cobaan atau tidak tenang begitu ya Ustadz. Yeah. Ini yang satu masuk di WhatsApp kami kaitannya dengan materi hari ini. Izin untuk membacakan Ustadz. Ustadz seringkali tertimpa masalah oleh hal-hal kecil. Dan itu saya merasa menyakiti hati saya secara pribadi. Dan kepikirannya itu tidak hanya sehari dua hari. Tapi bahkan berminggu. Pernah juga sampai berbulan-bulan. Bagaimana cara pandang seorang muslim ini Ustadz yang benar ketika pertama kali ada masalah atau problem itu datang kepada kita. Begitu Ustadz.
0: Ya, yeah, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi seperti yang kita sampaikan, dalam hidup kita ini karena kita berjalan, kita ingin berkembang, pasti ada masalah. Nah, di antara hal-hal yang datang kepada kita, kadang-kadang kita itu berbenturan dengan masalah-masalah kecil. Jadi pertama, tetap solusinya kita kembali kepada Allah, kita berzikir, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, kemudian berdoa itu merupakan solusi. Dan yang terpenting, masalah yang kecil itu jangan terlalu dibesar-besarkan, ya. Tapi masalah yang kecil itu kalau bisa malah diperkecil dan diselesaikan. Salah satu contoh kita di masjid itu kan berbagai macam orang-orang ada. Nah itu ada yang salah paham satu sama lain. Kemudian yang satu itu merasa saya tidak ngapa-ngapain, tapi yang satu merasa dijauhi, dicuekin, itu sampai berhari-hari tidak disapa. Nah, hal-hal seperti itu, kalau bisa kita harus mengorbankan pikiran kita yang negatif, kita dekati. Kita dekati, kita ajak ngomong, ya, akhirnya kan terurai. Salah satu contoh, kadang-kadang kita suudzon dengan sahabat yang lain. Oh, itu sholatnya di sini, tapi kurbannya kok di sana. Hmm. Kan itu urusan kecil. Tapi setelah, cobalah kita tanya alasannya apa kok jadi suudzon. Suudzonnya jamaah yang lain. Ternyata apa beliau punya pertimbangan yang lain. Di sana itu lebih banyak fakir miskin yang membutuhkan, yang di masjid jenengan niku pun kuwatah kurbani. Jadi pasti ada solusi. Jangan malah dibesar-besarkan. Masalahnya kecil, sebenarnya itu kita sendiri bisa mengabaikan, tapi malah mengajak orang lain. Salah satu contoh mengajak orang lain itu diomong-omongkan. Kemudian dari omongan ke orang lain itu berkembang. Awali 1-2 orang yang tahu menjadi berita umum. Apalagi sekarang Masya Allah lewat media sosial itu gampang sekali orang menjatuhkan orang lain. Ya, maka dari itu kalau bisa apalagi masalah yang kecil, insya Allah dengan mendekat kepada Allah, ya berzikir, tenang hati kita. Sesudah tenang, kalau masalah itu berkaitan dengan orang lain, ya kita dekati, kita cari solusi. Di antara bentuk jiwa besar kita, walaupun kita tidak salah, kita minta maaf. Kita minta maaf, minta ridhonya, insya Allah masalah itu akan selesai, hati kita akan ikhlas, tenang. Begitu Mbak Asma.
1: Matur nuwun sangat. Terima kasih Ustaz dan pendengar juga terima kasih yang sudah bertanya begitu ya. Kita kembalikan lagi gitu ya dari sampaikan oleh Ustaz bahwa hal-hal kecil ini jangan dibesar-besarkan gitu. Yang kecil ya sudah biarkan yang kecil supaya cepat hilang begitu gitu Ustaz. Dan kesempatan pagi hari ini ada waktu 10 menit lagi bagi Anda yang mau tergabung. Ini yang gabungan di RRI digital kami Ustaz, izin untuk membacakan. Ustaz, saya pernah mendengar kata-kata tentang setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan apa saja sih langkah batin yang bisa kita lakukan? Dan barangkali dari Islam itu ada yang paling ampuh untuk membuka jalan keluarnya begitu. Monggo Ustaz.
0: Terima kasih, benar sekali yang disampaikan beliau penanya. Jadi di dalam Islam itu ada kalimat wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu berbarengan dengan kemudahan. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Nah, untuk itu tadi sudah kita paparkan panjang lebar yang berkaitan dengan masalah-masalah itu, ya. Jadi yang jelas sekecil atau sebesar apapun masalah itu kalau kita mau mencari solusinya baik secara agama atau secara teori kehidupan itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Maka tidak boleh orang itu istilahnya langsung memvonis, oh ini sulit, ini tidak akan ada yang bisa membantu dan lain sebagainya, tidak boleh. ya, terutama masalah sakit. Saya sangat-sangat kurang setuju. Kadang-kadang ada kan dokter itu memvonis, ya, memvonis, oh ini sakitnya sudah separah ini, paling umurnya tinggal 2 atau 3 bulan. Nah, sudah enggak ada penyelesaian seolah-olah. Nah, itu tidak boleh. Orang yang mengatakan ini sakitnya sudah separah ini, kemudian tidak akan ada obatnya, umurnya hanya sekian, itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keimanan. Karena apa? Yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu dijelaskan, kulluda indawaun, setiap penyakit ada obatnya. Setiap kesulitan usaha kita pasti ada solusi. Saya pernah waktu di Arafah, itu ada yang menangis di pangkuan saya. Ya, di Arafah itu, Masya Allah. Karena apa menangis? Saya divonis oleh dokter, umur ini hanya 3 bulan, Gus. Nah, akhirnya menangis. Kenapa saya menangis? Karena ibu saya, bapak saya divonis seperti itu, dan kenyataan vonis dokter itu benar katanya. Masya Allah, saya kuatkan. Saya tidak setuju. Dokter yang mengatakan umurmu hanya sekian, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, coba tak kasih semangat, pola makan yang baik, kemudian apa jaga kesehatan. Paling penting itu yang membuat sehat, yang membuat sakit itu yang di atas. Ya, terus apa yang disampaikan dokter itu lawan, perangi, itu tidak benar. Ternyata Masya Allah, ya, dari dulu sampai sekarang, 2005 beliau itu matur nangis di kita. Sampai sekarang itu masih sehat, usahanya lancar dan lain sebagainya. Itu kita buktikan bahasanya setiap ada kesulitan, apapun kesulitan itu pasti ada kemudahan. Termasuk dalam urusan pekerjaan, urusan mendidik anak, urusan kesehatan, dan lain sebagainya. Cukup, Mbak Asna.
1: Matur nuwun sangat dalam segala hal atau aktivitas kita. Selagi kita masih berada dan hidup di dunia, insya Allah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ngeten, Jai Ustadz. Dan 5 menit terakhir menutup perjalanan program Mutiara Pagi di siaran ini, Ustadz. Izin untuk berkenan memberikan closing statement di siaran edisi hari ini sesuai dengan tema kita, solusi dalam menghadapi problem kehidupan. Monggo.
0: Para pendengar RRI Tuban yang semoga diberikan kesehatan, rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemaparan tadi cukup jelas bahasanya kita harus selalu mencari solusi berdasarkan ajaran Islam yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu, dari awal hingga akhir, baik itu urusan dunia sampai akhirat, kita ini harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sebuah doa, doa ini penting sekali kita hafalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, karena agama itu pokok daripada permasalahan. Kalau kita hidup berdasarkan agama, insya Allah ketenangan, kebahagiaan akan kita rasakan. Kemudian wa aslih li dunia ya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, dunia saya, karena di dunia ini kita hidup. Di dunia ini kita banyak masalah, banyak problematika yang selalu datang silih berganti. Umur kita bertambah, masalah bertambah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan dunia kita, tidak ada kesulitan. Ya, dalam kata lain, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa mendatangkan sesuatu ketika Allah menghalangi, dan tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah mendatangkan. Untuk itu dalam urusan dunia, kita memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian, wa aslih li akhirati allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah akhirat saya, karena akhirat itu di sanalah kita akan kembali. Artinya, kita dalam hidup di dunia kan hanya sekedar singgah. Kita hanya sekedar melalui perjalanan tahapan demi tahapan. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti, yang di situ adalah tempat kita kholidina fiha abada, selama-lamanya. Kemudian seterusnya, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waja'alil mauta rohatan li min kulli syarin. Ya Allah, jadikanlah tambahnya umur kita itu tambah kebaikan-kebaikan. Dan memohon kepada Allah, ketika kita didatangi malaikat maut, kematian datang kepada kita, yaitu kita dalam posisi husnul khotimah. Kita posisi dalam keadaan beriman, dan disitulah kita akan menuju peristirahatan di alam kubur. Karena banyak sekarang ini di dunia orang itu dielu-elukan, disanjung-sanjung. Tapi ketika meninggal, dia tidak masuk di tempat istirahat. Kata karena amalannya amalan yang salah, amalan yang jelek. Tapi sebagai seorang muslim, perpindahan kita dari alam dunia ke alam barzah menuju akhirat adalah tempat istirahat. Maka doa ini kalau bisa dicari dan dihafalkan, supaya Allah memberikan kebaikan atau kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin itu, kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Terima kasih sangat Ustaz. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, ini sebuah tambahan energi di hari Senin setelah kita libur kerja gitu ya. Hari Senin kembali beraktivitas, yang semoga segala hal yang terjadi hari ini dihadapi dengan energi penuh dan juga semangat menjalani aktivitas usai kita mendengarkan kajian Islam bersama dengan Ustaz Mukim Abdullah. Pendengar, kita akan jumpa lagi di program Mutiara Pagi setiap hari tepat pukul 5 hingga pukul 6. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di program Mutiara Pagi edisi berikutnya pendengar. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis atau MBG. Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis MBG yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Petani jagung asal Nganjuk Sutopo minggu siang mengatakan keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan memerlukan sinergi antara petani, peternak, pemerintah, dan dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Sutopo menjelaskan petani menjadi penyedia hasil panen, sedangkan peternak memasok kebutuhan daging dan telur. Rantai produksi tersebut harus berjalan beriringan agar kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
3: Sangat membantu sekali, jadi harus balance kan, harus ada pembeli, ada penjual. Penjualnya adalah petani yang punya ya padi, ya juga punya apa namanya ternak, punya daging, punya telur. Ya itu nanti yang mendukung. Jadi sangat sangat mendukung sekali dengan program Pak Menteri ini, program Pak Menteri ini.
4: Jadi
3: bekerjasama dengan ITS untuk memproduksi produksi pertanian ini, khususnya untuk kebutuhan masyarakat. Ya masyarakat. MPG juga harus, karena lebih ke pangan kan juga ya perlu persiapan seperti itu.
4: Harapannya apa, Pak?
3: Harapannya ke depan pemerintah tetap mengutamakan swasembada pangan berkelanjutan.
2: Sutopo menilai kehadiran peralatan pertanian yang dikembangkan kampus ITS bersama Kementerian Pertanian memberikan manfaat nyata bagi petani. Inovasi tersebut dinilai mampu membantu aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kapasitas produksi dalam mendukung program makan bergizi gratis. Oni Arianto melaporkan.
0: Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Farin Regi melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah apabila mampu melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Endang, salah seorang pemasok telur di Kecamatan Babat. Menurutnya pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada pembangunan dapur atau SPPG, melainkan memastikan para pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi bagian dari sistem penyediaan bahan baku program MBG. Menurut Endang, salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi UMKM adalah belum adanya kepastian pasar. Permintaan yang bersifat rutin dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut dan memberikan kepastian pasar bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat menyusun perencanaan produksi secara lebih matang.
6: Menurut saya, program MBG ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses dalam rantai pasok program. Keberadaan pasar yang jelas serta permintaan yang berlangsung setiap hari menjadi keunggulan utama program MBG bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh kepastian pasar. Melalui MBG, mereka memiliki peluang memperoleh permintaan yang stabil.
5: Program MBG diharapkan mampu menciptakan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekosistem ekonomi bagi pengusaha lokal. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur nomor 1 tahun 2026 tentang penyalahgunaan rokok elektronik atau vape. Ani Asana melaporkan.
7: Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2026 tentang penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, fatwa tersebut memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Fatwa yang ditetapkan pada 1 Juli 2026 itu juga mengharamkan penggunaan vape bagi anak-anak, remaja, ibu hamil, serta penggunaannya di fasilitas umum. Keputusan tersebut diterbitkan menyusul temuan Badan Narkotika Nasional atau BNN mengenai maraknya modifikasi cairan vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat psikotropika baru.
8: Ini sejalan dengan kebijakan Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jawa Timur bahkan sudah punya Perda nomor 10 tahun 2022 tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
7: Ia berharap fatwa tersebut tidak hanya menjadi seruan moral, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga. Menurutnya, pengawasan terhadap peredaran vape yang disalahgunakan harus semakin diperketat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
9: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH JHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima PLT DBH JHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
10: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang APH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran PLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
11: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren, kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
9: Melalui penyaluran PLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arum Usuma melaporkan.
0: Pelaku usaha pengolahan sampah berhasil mengembangkan mesin pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Informasinya disampaikan Cantia berikut ini.
12: Keterbatasan fasilitas dan minimnya latar belakang pendidikan teknik formal tidak menjadi halang untuk melahirkan sebuah inovasi teknologi tepat guna. Berbekal kemampuan belajar secara mandiri atau otodidak melalui internet dan platform YouTube selama 2 tahun, Imam berhasil merakit mesin pirolisis dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga mesin pabrikan. Imam Kambali, seorang pelaku usaha pengolahan sampah, mengungkapkan melalui alat rakitan sederhana tersebut, ia mampu mengolah berbagai jenis sampah plastik seperti tutup botol air mineral, gelas plastik, kantong plastik, plastik kresek hingga styrofoam. Dalam proses teknisnya, Imam menjelaskan bahwa metode pirolisis yang diterapkan tidak memerlukan zat katalis tambahan karena ia mengoptimalkan efisiensi penggunaan kalori panas pada alat buatannya.
13: Alat saya jauh lebih sederhana, lebih mudah dirawat, dan yang terpenting itu murah. Kalau orang mau bikin sendiri, itu mudah sebetulnya. Cuman nanti persoalannya biasanya dia harus agak sedikit multi-talent gitu. Jadi ya bisa ngas listrik, bisa ngas karbit, bisa gitu. Kalau hari ini kami nggak perlu tambahkan zat apapun untuk menjadikan itu BBM. Cuman kami akali dengan efisienkan penggunaan kalorinya. Kalori itu tergunakan secara efisien, tidak banyak terbuang, pakai instruksi pada alatnya sehingga panas itu nggak kemana-mana, nggak banyak yang terbuang.
12: Hasil dari proses pembakaran termal tersebut kemudian melalui tahapan pemurnian lanjutan yang meliputi proses kimiawi untuk mengendapkan materi tidak diinginkan serta proses pengadukan selama kurang lebih 30 menit. Dari operasional pengolahan tersebut, tercatat bahwa 10 kg sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 8 liter BBM. Saat ini, jenis bahan bakar yang dihasilkan dan telah disalurkan untuk kebutuhan operasional mandiri meliputi minyak tanah, solar, serta bensin. Melalui inovasi teknologi tepat guna ini, Imam berharap masyarakat dapat melihat bahwa sampah plastik dapat diatasi dengan mandiri sekaligus memberikan solusi energi alternatif yang efisien. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar hasil pertandingan perdana grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya yang berlangsung kemarin. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
14: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
15: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
14: Ya, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini.
15: I like the environment of the stadium, fantastic.
14: Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
16: Mungkin kekalahan tangani, kita 1-0 졌기 때문에 많이 아쉽고.
17: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
14: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 1940 atlet peraih juara Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Sidoarjo 2026. Yanuar Fahmi melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 1.940 atlet peraih juara Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo tahun 2026. Reward tersebut menjadi bentuk apresiasi atas prestasi atlet sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian pada ajang Porprov nanti. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, Pemberian penghargaan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga. Menurutnya prestasi atlet merupakan hasil kerja keras, disiplin, latihan, serta dukungan para pelatih dan berbagai pihak.
19: Bagus semuanya, pembinaan dari KONI ini berjalan dengan baik, tadi kita sampaikan. Semua cabur harus profesional. Karena pemerintah daerah sudah hadir memberikan hibah kepada KONI sebagai bentuk pembinaan para atlet. Harus diimbangi. Diimbangi apa? Diimbangi insya Allah kalau dari KONI, Dapur, semua profesional, anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa.

0: Muhammad Al-Akbar yang telah menyiapkan diri agar stamina terjaga guna menempuh jarak 5 km di Ubara Fun Run 2026.
1: Siapannya saya lari, untuk pagi saya lari di Siran, kalau sore saya interval kadang 600-an kali 8, 10.
0: Sementara itu pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza berharap peserta Ubara Fun Run tahun depan bertambah lagi.
2: Semoga semakin banyak pesertanya, banyak hadiahnya lagi, semoga bisa memberikan hal-hal yang positif lagi buat runner-runner yang lain juga.
0: Rektor Ubara Surabaya Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan Ubara Fun Run 2026 menjadi kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswinya dalam menyelenggarakan kegiatan besar. Rencananya Ubara Fun Run akan diselenggarakan lagi tahun depan. Farida Husnia melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup Buletin Warta pagi, kita dengarkan feature. Wisata Bahari Lamongan siapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok menghadirkan pertunjungan dengan latar belakang Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.

0: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting, mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer Marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL tengah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
1: Kalau tahun ini itu bukan plan yang sudah pasti ya, itu bukan update tapi upgrade. Jadi upgrade salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut, nah itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ, pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal itu yang pertama nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
0: Melalui inovasi tersebut, WBL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Varian Raki melaporkan.

0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature Maka Usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Informasi kami hadirkan dari Kabupaten Tuban. Kami update informasi pemadaman terlebih dahulu bagi warga Tuban khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Montong dan sekitarnya. Sekaligus juga Kecamatan Kerek dan sekitarnya. Ini juga terdampak pada wilayah beberapa di Kecamatan Meraura, pendengar. Bahwa dilakukan emergensi perbaikan SUTM putus yang mengakibatkan pemadaman. Kemudian tim PLN sedang melakukan penanganan di lapangan agar suplai listrik dapat segera kembali normal. Estimasi waktu padam sampai pukul 10 pagi. Penormalan dapat berubah penyesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanannya pendengar yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian dan serta kerjasama Bapak Ibu seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban khususnya yang terdampak pemadaman di pagi hari ini.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat nasionalisme mulai terasa di berbagai kecamatan di Kabupaten Lamongan. Bintara Babinsa, Bintara Pembina Desa atau disebut dengan Babinsa dari Koramil Jajaran Kodim 0812 Lamongan intensif melatih para calon pasukan pengibar bendera tingkat kecamatan sebagai persiapan upacara 17 Agustus di tahun 2026. Latihan dilaksanakan secara serentak di 27 kecamatan dengan melibatkan siswa-siswi terpilih dari jenjang SMA, SMK, dan MA. Selain membekali kemampuan teknis baris berbaris, para Babinsa juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, loyalitas, serta semangat cinta tanah air kepada para peserta. Komandan Kodim 0812 Lamongan menyampaikan bahwa ketertiban dan juga keterlibatan Babinsa dalam pembinaan Paskibraka merupakan bagian dari pembinaan teritorial sekaligus upaya membentuk karakter generasi muda. Dalam pembinaan tersebut, peserta menerima sejumlah materi penting, mulai dari peraturan baris berbaris untuk meningkatkan kekompakan dan juga keseragaman gerakan, pembentukan disiplin dan juga mental yang tangguh pendengar, kemudian juga menghadapi berbagai tantangan, hingga latihan teknis formasi pengibaran dan penurunan bendera sesuai dengan standar protokol kenegaraan. Meski harus berlatih di bawah terik matahari, semangat para calon paskibraka tidak surut. Mereka tetap antusias mengikuti setiap arahan pelatih demi menampilkan kemampuan terbaik saat bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan nanti. Pendengar, kami update informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban bagi hari ini, pendengar. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Kali ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Senin 27 Juli 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh di Kecamatan Plumpang pada pagi hari. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 50 hingga 93%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 27 km per jam. Para pendengar setia semuanya, saat ini sebagian wilayah di Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, dan hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan tidak terkendali. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kemudian nanti Asna kembali lagi usai Warta Berita tepat pukul 8 hingga pukul 7.30, maksud kami, hingga pukul 9 nanti berbagai informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan